0: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Nang tuku pahlawan karo ning rita.
2: Dango gabungan nang pasar kota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kata FM. Syukur alhamdulillah dino iki dino Jumat ya. Ketemu ana mbek Kocak Bocor di program Pasar Kota Pantulan Parian Surabaya. Kayak biasanya dulur 561 14 16 567 6923. Utawa nang oleh WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Bareng aku jam itu sampai ikut jam 10 awan. Santai nih dulur, nang oleh Pasar Kota Pantulan Parian Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

10,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. 5614 1416567693 dulur, monggo bisa gabung di WhatsApp juga ya, 5 081 7505 8881.

Iki dino Jumat ya, 31 Juli 2021, di mana BMKG memperkirakan cuaca Surabaya cerah sepanjang hari, suhu udara berkisar selawi sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan 50% sampai 80%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan sekitar 18.5 km/jam, dan warga Surabaya diimbau tetap menjaga kondisi tubuh saat beraktivitas di luar ruangan karena siang hari suhu udara cukup panas.

Selamat pagi Pak Opik yang ada di kawasan Cirebon ya. Maturno sudah gabungan dan hadir di pasar kota. Cak Prapto sopir Yariu dari kawasan Margomulyo. Derek pantau Cak, cuaca cerah sejuk, lalu lintas terpantau ramai lancar. Salam sehat Cak, Jok Lali ngopi. Nggih Cak Prapto maturno. Sampai juga Cak ya Jok Lali mampir Cak delek kopi sing padang-padang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo, Cak Kadir Sati Bukit ya Banyurip Kidul. Titip salam buat fans lawas dan fans baru yang juga yang di Jakarta, Bandung, dan semuanya salam kompakan dan persahabatan. Matur sekelangkong, terima kasih untuk Cak Kadir. Selamat pagi. Matur nuwun ya Cak Prapto ya. Selamat pagi, sehat selalu buat sampean Cak Prapto. Moga-moga diberikan kelancaran untuk hari ini.

0: Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Selamat pagi Pak Dianto, kawasan Sidomukti Krian.
1: Alhamdulillah, selamat pagi Kak Bedo.
0: Nggih.
1: Abang Biru ono ijo ne. Aja diganggu ono bojone. Assalamualaikum Kak Bedo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dianto, salam sehat. Dengan sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Hari Jumat yang penuh berkah. Monggo sami-sami sesarengan meraih patos ridho Allah.
0: Ileres nggih, Bun.
1: Mriko napa sing dalem?
0: Mendung mriko.
1: Nggih. Cuma sebagian di anu. Eh, mendung tipis nih, Pak Bejo.
0: Nggih, monggo ditarik, Pak Di.
1: Nggih. Tarik pelan-pelan.
0: Terus
1: kuyonan. Gelodak-gelodak, Kak Bejo.
0: Enji.
1: Kembang mawar, kembang melati. Enak tenan dipandang mata. Pitulas Agustusan, Wesdi, anti-anti. Kemerdekaan dijaga. Bareng-bareng.
0: Enji.
1: Ayo, Rek. Ajo lali. Diringkas Arab Agustusan.
0: Mantap. Pun siap-siap lomba nih Gigi.
1: Ini perlu ini kan sedangkan sebagian yang muda-muda ini kan gak ada rencana.
0: Siap.
1: Ini gak ada rencana untuk persiapan.
0: Ini. Wonten malih Pak Di.
1: Ini Gigi tak tunggal digandoli saing wincing loh sampai kabotan oleh gendong Kak Bejo. Bekupon, omai doro, merdeka kabeh rasani lego Cak Bejo.
0: Siap.
1: Ayo sobat kota, Surabaya maju terus, ojo nganti loro. Semoga sehat, membangun Indonesia, sing luar biasa.
0: Tinggi, mantap. Wonten mali, tarik.
1: Boten kula tarik.
0: Oke.
1: Pun kapotan kula niki Kak Bejo.
0: Siap. Langsung lagune napa?
1: Inggih Kak Bejo, lagune kula nyuwun diputeraken Buta Tuli Kak Bejo.
0: Buta Tuli nggih.
1: Inggih. Saking napa nih? Terserah panjenengan nih versi ini.
0: Siap.
1: Pokoke sing enak niku musike Kak Bejo.
0: Oke.
1: Nggih, Cak Bejo. Salam kagem panjenengan sekeluarga Cak Bejo.
0: Amin, ji, matur nuwun.
1: Termasuk Bro. Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Jasmani rohani.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan baik dunia maupun akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ini berikut Kak damel spesial Nyonya Siti Amaroh Bipin Ferry Ardianto Alesa Alia. Berikut Siti Aini Mbak Ika Cak Kasian Cak Ali Bunda Wulan Bunda Mami Bunda Faris Bunda Sutira, Bunda Farha, sekap nih, Sak Menten.
0: Nggih, matur nuwun, Pak Di.
1: Nggih. Selamat bertugas. Kak Bejo, semoga sukses selalu. Pasar Kota Pancuran, Surabaya, budayane arek-arek Surabaya, Jawa, Timur, Kota Pahlawan, jaya selalu.
0: Matur nuwun, Pak Dianto, yang ada di kawasan Sidomukti Kriyang, sampun gabungan di Pasar Kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Selamat pagi Mbak Wahyu Jivana. Ini Mbak sambil sarapan umum. Waduh, sandingannya ada kerupuk gitu ya. Itu ngopi dah itu. Baik Mbak Wahyu Jivana wis ngopi rek. Sarapan isu isu. Sehat selalu ya untuk diri si kecil. Semoga jadi anak yang saleh. Amin. Pas lewat kawasan Sukomana Mbak sampai Margomulo. Iki aku mau lewat Sukomanunggal enggak sih Cak? Mungkin lagi gerimis ya atau kena embun ya. Matur nuwun Cak Prapto, salam sehat selalu, semangat pagi guys sampean.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, yore.
1: Oke.

pagi Mas Hartono Tono. Assalamualaikum Hartono di Pademangan Jakarta Utara. Hadir Cak Bejo, salam sehat buat semuanya. Jemaat terus Mas Hartono. Selamat pagi, assalamualaikum. Hadir Cak Bejo, Mbak Safitri, Safitri. Saya selalu Cak Bejo lagi, Maturun Mbak Safitri. Selamat pagi Mbak Dumayanti. Pagi Mas Bejo, hadir warga Stabat Langkat Sumatera Utara. Mas Putra Andriansa, Pekalongan Jawa Tengah hadir. Mas Sirul, selamat pagi, assalamualaikum. Banda Soleh, Koko Bangkalan hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Cak Bejo, Harun Al Rasid dari warga Pancing City Medan hadir kembali isi absen dan sekalian menyapa fans pasar kota. Cak Bejo dari warga Pancing City, tidak ada kata yang terucap selain ucapan terima kasih dan salam Jumat berkah. Lapor cuaca di Pancing City saat ini hujan ringan, lalu lintas lancar. Ya mungkin sama ya, di Surabaya juga tadi sempat gerimis ya pagi harinya dan jalanan juga basah ini. Terus untuk Mas Harun Al Rasid, selamat pagi Sobat Kota FM. Assalamualaikum Cak Bejo, warga Sawu Teratap hadir, Parian Suroboyon, salam seduluran mawon. Matur untuk Mas Sutarto. Selamat pagi Naruk Jaya, pagi dari Bali hadir. Kemudian dari Kamal Madura, selamat pagi Mas Bejo, Mbak Ismanie. Mas Bubu, selamat pagi Mas Bubu. Abah Waisel, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia selalu, semoga dilancarkan rezeki dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Matur nuwun untuk Abah Waisel, sehat selalu buat Abah Waisel sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujo dari Kota Medan hadir. Matur nuwun Mas Bubu.

Dan sebagai FM ini peringatan ya, hati-hati buat dulu-dulu warga kota Surabaya untuk bertindak lebih hati-hati dan tidak ceroboh ya. Meskipun itu dikatakan boleh dikatakan ringan ataupun remeh, tapi bisa menjadi kerugian buat sobat kota FM. Karena sekarang ini semuanya serba ada sanksi ya. Salah satunya adalah ketika sobat kota FM mengambil barang-barang yang ataupun yang bukan milik Anda. Salah satunya di mana saat ini banyak barang-barang kursi-kursi di pinggir jalan hilang ya. Dan ini juga pemerintah kota Surabaya memberikan sanksi tegas buat warga Surabaya melakukan pencurian kursi-kursi di taman dan juga bunga di pinggir jalan. Di mana untuk aksi pencurian fasilitas umum yaitu kursi taman dan bunga di media jalan menjadi sorotan publik dan viral di media sosial. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah kota Surabaya. Wali kota Surabaya Cak Eri Cahyadi menegaskan bahwa fasilitas umum merupakan milik bersama. Pihaknya pun tak segan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencurian atau perusakan aset publik. Kalau melihat bunga, taman, kursi atau fasilitas umum yang baik, mari dijaga bersama karena itu milik seluruh warga Surabaya. Kalau ada yang melapor, kalau ada yang mengambil atau merusaknya, silakan dilaporkan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah pencurian dan penyalahgunaan aset daerah. Kolaborasi antara pemerintah dan warga dinilai menjadi kunci menjaga fasilitas publik tetap terawat dan terjaga. Dan kerusakan atau hilangnya fasilitas umum akan mengurangi kenyamanan warga sekaligus membebani anggaran daerah. Dan kota yang bersih dan tertata mampu menarik wisatawan serta investasi. Dan selama ini pemerintah kota Surabaya telah mengingatkan masyarakat agar menjaga aset publik. Apabila masih ditemukan pencurian, perusakan, pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

5676923. Selamat pagi Sobat Kota FM. Untuk hari ini kawasan Citanduwi mendung ya, lagi mendung, lagi adem ini untuk hawanya. Mbak Reni Rintian, assalamualaikum. Jawa Jawa hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Jumat berkah, amin. Matur nuwun untuk Mbak Reni Rintian ada di kawasan Medan.

Ica Wahyu Supri yang ada di kawasan Kerapu ya, direk pantau langsung dugi Wargung Bargo Mulyo Permai kula sambi kali niki. Wuh enak niki Cak. Saya men jak mampir Cak Prapto niku Cak Wahyu Supri ya. Waya yang adem-adem ngene iki enak ngopi ya, mampir ngopi teh panas. Ambek mangan gorengan wis. Masuk, masuk. Semangat Cak Wahyu Supri, semangat beraktivitas, semoga diberikan kelancaran ya. Amin. Cak Prapto sopir Yario beranjangan macet Cak nggih. Tenang Cak, hati-hati, fokus dalam perjalanan, sabar nggih. Arah kemana ini Cak Prapto? Lumah-lumah di luar meja tuku wijen karo minyak dina Jumat Cak Bejo tak absen ae karo nyimak. Oke, suwun Cak Bejo moga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo, tarik parikane beli duku ke Pasar Karang, beli semangat beli semangka sama delima. Rinduku padamu Mbak Ika tidak terkira, apakah Mbak Ika juga sama namanya tuku kentang tuku kelanting nang Semarang. Mbak Ima celonnya anyar oleh ngutang. Jari ini sempenting gaya isok lunggu menting krang. Tuku pari nang menganti, tuku soda nang Sidokari. Aku ingin sore nyoba dolan nang omai Mbak Santi. Dadak no sepeda listriku Cak Bejo di gawe anake. Dibikin nukok no paling Cak ya. Maturno rojo Cak Gianto Rimbu, selamat pagi ada di kawasan Bangkingan ya. Mama Eli Agustinci, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo Pekarongan Sukodono absen. Jusalam Jumat Barokah Cak Bejo dari Medan hadir Mbak Reni Rentina. Mbak Tumiar Idawati Pasar Kota pagi Bang Bejo, selamat pagi Mbak Tumiar Idawati dari Medan juga ya. Selamat pagi sudah bergabung di Pasar Kota. Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan iki. Monggo dulur 5514161567923 Pasar Kota di program Pantunan Parian Suroboyoan. Cak Wahyu Supri penyemangat gawe sampean iki Cak. Tarik.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

Monggo Sobat Kata FM untuk jendengar yang ingin gabungan ya, nyopo dulur-dulur langsung aja ini program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Dan ini lagi marak ya dugaan pungli nang ini PKL-PKL Car Free Day dan juga di Tupal utawa Tugu Pahlawan. Ini kemarin ada laporan dua petugas di LH diketemukan dan melakukan pungli terhadap para pedagang dengan menarik biaya untuk kebersihan Rp5.000. Dua orang petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya diduga melakukan pungli terhadap para pedagang pasar tumpah di kawasan Tugu Pahlawan. Kasus tersebut terungkap setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima laporan warga melalui DM media sosial Instagram disertai bukti percakapan di grup WhatsApp pedagang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Fixer diinstruksikan untuk segera melakukan penelusuran dan menindak tegas para pelaku, hasilnya ada dua orang yang telah dijatuhi sanksi. Kedua petugas mengaku telah menerima uang dari pedagang, bahkan salah seorang diantaranya diduga sempat meminta para pedagang untuk tidak membicarakan pungutan apabila dirinya melakukan sidak. Mereka mengaku telah menerima uang, bahkan salah satu diantaranya sempat meminta pedagang agar tidak membicarakan soal pungutan sewaktu-waktu melakukan inspeksi mendadak atau sidak. Sementara itu, dulur Kepala Dinas Lingkungan Hidup di LH Kota Surabaya Pak Fixer menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus mengapresiasi warga yang berani melaporkan dugaan pelanggaran yaitu pungli. Kepada seluruh warga Kota Surabaya, meminta maaf bila ada teman-teman Dinas Lingkungan Hidup, petugas di lapangan yang kemudian melakukan praktek-praktek tidak terpuji. Pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Wali Kota Surabaya setelah menerima informasi mengenai dugaan pungli yang dilakukan petugas penyapu jalan di kawasan Tugu Pahlawan.

Hasil pemeriksaan membuktikan kedua petugas telah menarik uang dari pedagang di Pasar Tumpah Tugu Pahlawan setiap minggu pagi. Mereka mengakui tindakan tersebut sebagai praktik pungutan liar utawa pungli. Dan mereka berdua status kepegawaian berbeda, ada yang pegawai harian sedangkan satunya paruh waktu, artinya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini yang diproses. Petugas DLA berstatus P3K akan menjalani proses administrasi kepegawaian, sementara petugas harian yang terbukti melakukan pungli terancam dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Untuk P3K diproses administrasi secara kepegawaian, sedangkan yang harian lepas langsung bisa melakukan proses sampai pada pemecatan dan diberikan sanksi yang tegas. Dan Kepala DLH Kota Surabaya Pak Fischer mengajak masyarakat terus mengawasi sekaligus mendukung kinerja DLH Surabaya. Dia mengapresiasi warga yang peduli dan berharap pelayanan publik dapat terus ditingkatkan demi memberikan layanan terbaik. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Mulyati Mulyati. Juga ngiji cak bejo dari Ngasinan hadir. Budal lang sawah, sandalan jepit, budal sepedaan, arep golek sayuran. Jangan buang sampah sembarangan karena bisa menjadi sarang penyakit. Selalu jaga kebersihan lingkungan karena kebersihan sebagian dari iman. Nang ujung pangkah budal jam 5 awan, budal meroro naik sepeda sama Mbak Naya. Jumat berkah melu di kanjeng di Cak Bejo dan Panturan Parian Suroboyoan. Hanya Cak Bejo dan Pasar Kota yang bisa bikin bahagia di saat tanggal tua. Emang ada Pak tanggal tua? Enggak ada ya. Tanggal itu tanggal Juli, kita tanggal 1 sampai 31. Matur suwun Mbak Mulyati Mulyati, selamat pagi, selamat beraktivitas nggih. Semoga diberikan lancar. Amin.

0: Ya, saiki ku wali kota lagi bersih-bersih ya, lagi sidak noto semua yang dianggap serba semerawut ya, koyo pedagang-pedagang dan di Car Free Day yang selama iki mereka ditarik biaya kebersihan dan sebagainya. Dan akhirnya terungkap ya, anak sing bayar 5.000 ben tiap minggu, anak sing bayar 10.000 ya, tergantung dari tempat dan lokasinya. Dan akhirnya saya ini sudah tetapkan bahwa warga Surabaya yang sudah bertempat atau berjualan di Car Free Day diberikan gratis alias tidak membayar asal setelah jualan itu dibersihkan. Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum, ya. Good morning abangku.
0: Waalaikumsalam, good morning tuh Bang Uco, selamat pagi.
1: Itu yang Uco harapkan Bang Bejo. Yang paling ganteng dan manis harus.
0: Oke, siap.
1: Semangat.
0: Semangat, semangat, semangat.
1: Sehat ya, Bang.
0: Amin, amin, amin, amin. Matur nuwun, Bang.
1: Hari Bang Ujo.
0: Oke.
1: Jalan-jalan ke Pasar Krian. Siangnya Bang Bejo. Awak tidur di Pasar Belauran.
0: Oke.
1: Hati ugalo dan sedih Bang Bejo.
0: Kenapa?
1: Hati keparian. Biar menghilangkan hati sedih dan galo dan juga dapat hiburan.
0: Oke, mantap. Apa
1: projo Bang Bejo, enggak pakai nasi. Buat Cak Haji Bejo, aku aturkan terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Lagi ini lagunya Adi Putra, Bang.
0: Yang mana? Dikumpulkan
1: oleh Adela.
0: Yang mana?
1: Untuk siapa aku dilahirkan. Buat tercipta dari tulang rusukku, Bang.
0: Oke.
1: Yang dikumpulkan Adela.
0: Apa judulnya apa?
1: Kau dari tulang rusukku.
0: Oke. Okay.
1: Selamat. Oke, okay, namanya 1, 2, 3 aku kemas semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Tanpa terkecuali. Tapi yang duet ya, Bang.
0: Oke, okay, siap, nanti tak carikan.
1: Yang duet, Bang.
0: Siap.
1: Jangan dari Nela Karisma.
0: Oke. Okay.
1: Dari Adela. Terima kasih, Bang.
0: Siap. Selamat pagi Bang Uco di kawasan Mojokerto, sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Okay. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
6: gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu.

0: Terus saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
3: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
2: Mau. Tapi dengerin di mana?
3: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM. Selamat pagi Bli Cameng Mustika. Salam sehat selalu di Bejo, Samplangan, Gianyar, Bali, Kutan Gabung. Makasih buat tugas. Matur nuwun untuk Bli Cameng Mustika. Selamat beraktivitas ya.

0: Kota FM dangdutnya Surabaya ya ya.
1: Iya, baiklah lah lah lah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella.
0: Iki cak bejo kulo aman ta niki?
1: Aman, aman pun gak sabuk kan?
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Apa pengaman? Kok jange kate numpak, apa iku naik?
1: Adang-adang.
0: Kapal terbang gawe sabuk pengaman koyo.
1: Lho, naik adang-adange Bu Yanti iku kudu gawe sabuk pengaman.
0: Oh, nggih ben ora keblok.
1: Wingi Mas Adita numpak adang-adange Bu Yanti sak jam dhewe gak rumor-moro nyantol.
0: Nggih, napa ana sing nyantol niku cak bejo?
1: Sandale.
0: Lho nek sampai sandalku kecantol nang gone Bu Yanti, waduh wis. Digendong-gendong
1: ya,
0: iku nang Bu Yanti.
1: Ah, ora Pak odong-odong lho kok sok nyandale nyantol nang ndukur. Terus numpake carane ya apa?
0: Duh, kwalik. Akrobat bae.
1: Nggih. Mangane.
0: Cak bejo sehat nggih, Cak bejo.
1: Nggih, sehat.
0: Alhamdulillah. Kulo nggih sehat Cak Bejo.
1: Nggih sehat seger mboten seger do nggih.
0: Oh tidak dong. Kok mesti wong-wong iki ta. Aku diarani seger do terus are. Ya apa ta lah.
1: Soale kapanane jarine kepala napa? Puskesmas Mbak Ena lek nimbangi lho jarame muter gak gelem mandek.
0: Gedhen awak ngono ah.
1: Gorong nimbang.
0: Kawat darurat tak
1: bisa. Lah, gorong nimbang kan jarumnya wis gondok gak gelem muter.
0: Nggih gondok kegedenan kok polane.
1: Eh, sih. Wah, enggak ditarik.
0: Iki parian ta cak bejo.
1: Boten jaran kepang.
0: Nggih cak bejo. Anak Arab pulang ke Arab.
1: Nggih.
0: Tiba di Arab membeli kemarang lho. Napa nang Arab kok tuku kemarang iku lho.
1: Layang ci adoe.
0: Siangku harap, malamku harap. Mas Muhammad Arif seorang.
1: Waduh. Nggih.
0: Wis akeh jawaban iki tak kejo gara-gara iku apa? Nang omek iku dikeki apa iku?
1: Kembang Jepun.
0: Satu gelas air aqua disuruh minum. Wah, saiki male kutu aku nang Mas Muhammad Arif.
1: Oh, ya apa banyune banyu napa niku? Wingi kula nggih ngoten mertamu.
0: Ya, iki tak bejo male kutu aku male pala wis koyo ketoke di mataku tampan banget gitu.
1: Kula nggih wingi dikeki wong ngombe banyu aqua mboten purun wangsul kula.
0: Lho, ya.
1: Baru dikei maem, dikei sangu, baru
0: kula. Anu, soalnya gak gelem oleh ku pola ni cak bejo iku ora disangoni.
1: Lah, baru kula disuguhi maem, digawani jajan sak toples, dikei duit langsung kula pamit muli gak usah kesuwen.
0: Lah, kan ngerti kan pengapesane kan.
1: Engko timbang dijaluk maneh.
0: Bobo mule nggih cak bejo nggih.
1: Andane gak percaya. Lagune napa?
0: Lagune nopo iki cak bejo ngene iki nggih. Bingung kula niki lagune opo iki cak bejo.
1: Lagune Kendedes ta.
0: Lagu niku mawon lagu campur sari tapi gak oleh nggih cak bejo niki kan anu nggih.
1: Nah.
0: Kan acara nggih. Kalau gitu lagunya
1: napa?
0: Oposisi kaya hati mau cak bejo
1: kaya hati oke
0: okay. Iya ya. Yang Elvi boleh okay. Yang Rita boleh
1: oke okay.
0: Ya salamnya buat bunda mami Bu Sutira bunda Yanti mama Lili ayah Roy Mbak Ima kedua-duanya Mbak Santi Mbak Nor Mbak Ika dan juga siapa ya Ma?
1: Nih godong salam,
0: Mas
1: godong salam tukune nang Siola. Salam kagem Mbak Ella saking Mas Hari Citralen.
0: Nggih.
1: Saya sama Mas Hari sambil kerep nih biasa.
0: Nggih, Mas Hari sambil kerep.
1: Nih lo kali.
0: Dan juga Mas
1: Mbak
0: Siapa itu?
1: Mbak Santi, Mbak Santi dijak sarapan jenengan.
0: Rizal Pratama niku
1: Nggih.
0: lho.
1: Nggih.
0: Nggih,
1: Niki
0: kan
1: salam
0: dicak bejo matur nuwun.
1: salam saking Mbak Santi kali Mbak Cak Kadir Sate.
0: Nggih, Mbak Santi, Cak Kadir sehat selalu.
1: Sarapan
0: Matur nuwun.
1: nggih. Matur
0: Matur nuwun nggih
1: nuwun.
0: Cak bejo sehat selalu.
1: Amin amin amin
0: Lagunya
1: amin.
0: ada nggih Cak bejo?
1: Pun siap niki.
0: Halo?
1: Pun siap adange menyonyo
0: Oke,
1: menyonyo menyanyi kok
0: makasih.
1: menyanyi. Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbak Ela Prigen. Yang telepon ditahan dulu nggih, kula tak muter sing situ iki dhisik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Dua, tiga. Mbak Elang, salam-salam saking Cak Prapto Sopir Yariu. Sampai nanti meluncur sampai ikan aja. Pasar Kota Panturan Parian Surabaya.
1: Pasar Kota Panturan Parian Surabaya. Kota FM dangdutnya Surabaya. Iku kembang kom nang Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam. Dukune nang Pulau Wonokromo. Waalaikumsalam. Napa jenengan sakniki mboten galo, Mbak Yati Randute? Sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Aku mari sarapan, Cak Bejo. Makanya aku telat, Cak Bejo.
0: Sarapan apa?
1: Sarapan NBC, Cak Bejo. Nak roti limo. Semarin ngono toko cuma berkait ku nak roti limo. Tak pangan kafe, Cak Bejo.
0: Nak pastel. Sampai ni ku doyan apa luwe?
1: Luwe, Cak Bejo.
0: Tidak ada kabe.
1: Tidak ada kabe, Cak Bejo kata umani.
0: Ya apa?
1: Ini tak aku memelak Mbak Yela ya Cak Bejo.
0: Gimana?
1: Yang kuharap, malam kuharap. Pergi ke Arab membeli menyan. Yang kuharap, malam kuharap. Yang kuharap ternyata tidak pernah sayang.
0: Loh alah, ya apa, ya apa. Tiwas ngenteni nggih.
1: Ya iya, Cak Bejo. Pergi Arab, pulang ke Arab, pergi ke Arab. Pergi ke Arab membeli tomat. Yang kuharap, malam kuharap. Yang kuharap ternyata pengkhianat.
0: Waduh, ngeluh iki. Jeru, yes, gak wani, wis.
1: Wis, gak wani. Ya Cak Bejo.
0: Ya.
1: Sing kasih Cak Bejo. Bunga melati warnanya lima. Setelah ku beli, ku buang ke sampah. Aku tidak suka pacar main hati. Ternyata pengkhianat bagaikan serigala berbulu domba.
0: Bulune mireng berubah tadi putih. Oke. Okay. Lagune napa?
1: Lagune iki Cak Bejo gagal merangkai hati Cak Bejo.

0: Pak Guru.
1: Niki anu napa merangke melati purun ta?
0: Ana sing jaluk ah.
1: Mboten.
0: Ya wis alhamdulillah rezekiku. Apa nang kan ana sing jaluk. Ya wis salami Mbak Ela. Bunda Fatona, Bunda Yanti, Pak Kasian. Mas Toto aja nanti yo, kak telepon aku belas. Loro tau Mas Toto, apa yes. Nang ampel.
1: Mugi-mugi saras nak sing loro.
0: Sehat ayo, cak jo Mas Toto.
1: Mugi-mugi waras kabeh.
0: Bunda Dian Pratiwi. Mas Hari Sambi Kerep. Mas Aditya, mbek cak Satrio Basuki. Ya wes. Terakhir iki gawe iki cak bejo. Apa kosem ambek iki sehat selalu yo, tak tunggu lagune.
1: Amin. Nek
0: mulai hati-hati ya.
1: Matur nuwun Mbak Yati.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah cak bejo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mbak Yati Randu Tejo.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Walaupun masih cerah di Kota FM dan di Surabaya. Selamat pagi dulur-dulur. Selamat pagi Bunda Kalis yang ada di kawasan Bandung. Selamat bergabung di Pasar Kota.

Ya, Sobat Kita FM, ini informasi kondisi keamanan di Surabaya ya, untuk yang mungkin tidak ada agenda atau tidak ada keperluan yang mendesak, mungkin bisa ya di rumah saja ya. Karena masa dari perguruan silat akan turun dan mendatangi markas DC atau Dep Kolektor di Danma Polrestabes Surabaya. Dan polisi kiwis mempersiapkan pengamanan hingga rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan saat berlangsungnya aksi perguruan silat. Rencana aksi mereka akan dimulai sekitar pukul 13.00. Masa unjuk rasa akan berkumpul di kawasan Basuki Rahmat setelah sholat Jumat. Setelah dari Basuki Rahmat, masa akan bergerak menuju Jalan Teuku Umar dan Polrestabes Surabaya. Adapun rute yang bakal dilewati masa yaitu Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, Jalan Wonokromo, Jalan Rai Darmo, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Gayam, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Pandigiling hingga Jalan Teuku Umar. Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Gali Bayu Raditya Eki ngomong, pengamanan akan disiapkan di sejumlah simpul jalan yang dilalui masa. Personel akan ditempatkan untuk mengamankan di simpul-simpul jalan yang akan dilalui dan titik kumpul masa unjuk rasa yang akan masuk ke Surabaya. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Pandigiling menuju Jalan Teuku Umar akan diluruskan ke Jalan Imam Bonjol. Kendaraan dari Jalan RA Kartini menuju Jalan Teuku Umar juga akan diluruskan ke Jalan Imam Bonjol. Sementara dari Jalan Cokro Aminoto dan Jalan Samratulangi menuju Jalan Teuku Umar akan dialihkan ke Jalan Pandigiling dan Jalan Kartini. Meski begitu, Gali mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tertib dan taat dalam berlalu lintas serta mengikuti arahan yang diberikan petugas di lapangan. Polisi memastikan pihaknya akan tetap berjaga di titik-titik rawan untuk memberikan pelayanan dan menjaga kelancaran lalu lintas.

Jadi sekali lagi untuk Sobat Kota FM ya, mungkin hari ini ya ada agenda menuju Jalan RA Kartini, Jalan Teku Umar maupun Jalan Samratulangi dan juga Cokro Aki Aminoto, mungkin bisa mencari jalan alternatif yang lain ya. Karena di pukul 13.00 akan ada perkumpulan atau pergerakan massa dari masyarakat menuju markas yang dip kolektor di Jalan Teku Umar.

Dan mungkin buat sampean sobat kita FM yang ya, tidak punya keperluan lain atau mungkin ada agenda untuk hari ini, mungkin bisa ditahan ya, karena kondisi masyarakat, kondisi kota Surabaya yang nantinya pukul 13.00 akan dipenuhi masa yang masuk ke Surabaya untuk melakukan aksi di kota Surabaya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Sekali lagi sebagai kita FM, untuk jenengan ya yang tidak ada keperluan mendadak atau tidak perlu ada keperluan penting, mending di rumah ya, untuk menjaga diri.

Karena untuk hari ini mulai jam 1 siang nanti ya, masa akan berkumpul untuk melakukan aksi di kelompok MIR Maluku Satu Rasa dan juga markas Dep Kolektor di Jalan Teguh Umar ya. Jadi kurang lebih sekitar 10.000 massa nantinya yang masuk Surabaya. Dan himbau dari Polrestabes Surabaya menghimbau kepada seluruh masyarakat Surabaya untuk tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan demi keamanan, ketertiban dan kenyamanan bersama.

Selamat beraktivitas ya untuk Sobat Kita FM yang hari ini melanjutkan aktivitas. Semoga diberikan kelancaran untuk semua aktivitas yang Sobat Kita FM kerjakan. Sekarang tanggal 31 Juli ya, hari terakhir di bulan Juli 2026, dan besok 1 Agustus kita sudah masuk di bulan Agustus untuk bulan kemerdekaan. Ayo rame-rame kita memasang bendera merah putih ya. Memasang bendera merah putih di depan rumah kita masing-masing sampai 1 bulan penuh untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Dan sebagai tafsir mengenai foto-foto yang beredar ya, kondisi hewan-hewan satwa di kebun binatang Surabaya. Ini DPD Surabaya minta publik tidak terprovokasi foto lama satwa kurus KBS yang viral. Komisi B DPD Surabaya Ki Jalur yang masyarakat tidak terprovokasi beredar kembali foto lama satwa kurus di kebun binatang Surabaya yang viral di media sosial. Beredarnya foto-foto lama yang memperlihatkan kondisi satwa kurus di kebun binatang Surabaya kembali memicu kegaduhan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Komisi B DPD Kota Surabaya meminta publik tidak mudah terprovokasi oleh disinformasi yang sengaja dimunculkan di tengah sorotan kasus hukum yang sedang berjalan. Karena memang saat ini sedang ditemukan ya kasus korupsi di kebun binatang Surabaya sebesar 10,2 miliar rupiah. Dan saat ini juga sudah ditangani oleh Kajari Jatim ya, dan tersangka juga sudah ditetapkan yaitu mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

Hari Persahabatan Internasional. 30 Juli dirayakan sebagai Hari Persahabatan Internasional. Momen ini bukan sekedar tentang bertukar cerita dengan orang-orang terdekat, melainkan pengingat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa akan pentingnya hubungan antar manusia. Persahabatan sejati adalah fondasi perdamaian, sebuah kekuatan yang merangkul keberagaman, menepis prasangka, dan menginspirasi solidaritas kemanusiaan untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Mari kita buka hati, dengarkan tanpa menghakimi, dan jadilah sahabat bagi dunia. Selamat Hari Persahabatan Internasional, satu rasa, satu dunia.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walaupun masih di Radio Kota FM dan di Surabaya gak terasa 3 jam sudah aku ngancari jenakan di program Pasar Kota nggih, Panturan Parikan Suroboyoan. Pasar Kota, Panturan Parikan Suroboyoan.
1: Bang, cuma tanya aja, lagu gua apa sudah diputer, Bang?
0: Sudah tadi, Bang Uco, ya.
1: Oh ya,
0: oke. Makasih. Terima kasih, matur nuwun. Tetap semangat buat sampean semuanya. Ngapunten sangat, buat menawi wonten salah-salah kata, buat menawi wonten ucapan yang tidak berkenan, gih. Semangat pagi untuk sobat Kota FM. Jaga diri, jaga kondisi. Selamat menunaikan ibadah salat Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur nuwun sing wis gabungan.
3: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parikan.
2: Pasar Kota, Parikan Suroboyoan.

0: wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isuk-isuk rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahe aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amein teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada satu.

0: roti kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
0: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel baru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Eh, jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

end of month, jadi tanggal terakhir di bulan Juli, tepat di 31 Juli. Afirmasi apa yang sudah tercapai di bulan Juli atau adakah yang memang masih belum tercapai? Wah, keh mbak, turun keturutan mbak, yowis. Berarti nanti malam harus berdoa lagi afirmasi positif lainnya di bulan Agustus ya, supaya nanti bisa bisa terkabul di bulan baru, di bulan ke-8, bulan Agustus, bulannya para Leo ini. Untuk Anda Sobat Kota, sembari beristirahat siang seperti biasanya, tak aja untuk bergoyang dangdut lagu-lagu koplo viral. Dan juga Sobat Kota bisa gabungannya bukan hanya dari telepon, tapi dari sosial media. Entah itu Instagram ya, melalui via DM, kemudian juga Facebook, Twitter, atau X, dan juga WhatsApp Kota FM. Sembari menunggu Anda untuk masuk gabungan, kita jeda komersial break dulu. Jangan kemana-mana.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan online shop dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut

Yuk Sobat Kota, memang sudah di akhir bulan Juli ya. Tanggal 31 Agustus 31 Juli Rani, iya. Weekend besok sudah Agustus. Gimana Rek, sudah terkabulkah semua yang diharapkan bulan ini? Jika belum, yuk lebih semangat lagi menjalani kehidupan bersama Kota FM di program Digoda jam 12 sampai jam 3 sore tante ini gabungan ya. Apakah di Facebook sudah ada yang gabung? Saya coba refresh dulu. Biar makin banyak aja ya. Ada Mas Agung di Kali Santri. Ini request lagunya adalah Pestamu Dukaku. Ini lagu dari Mbak Yulia Citra aslinya, tapi kita coba cek. Kalau enggak salah ini ada versi koplo dari Tasya Rosmala. Kita siapin karena sudah di request ya. Terus juga ini dari Mas Agung Kali Santri, titip salamnya buat siapa boleh ditunggu. Ada Mbak Dewi Sabla dari Sentong Margomulyo, request lagu judulnya Kerinduan. Salamnya buat Mama Joda, Mami Dewor, Mak Tiri, Alma Mahira. Ada juga Tini Endeliawati, Bunda Lili, Bunda Elok, Linda, Ica Aslole, Madam Tionar dan semua anak-anak mesin kompakan selalu. Abiroy Asegaf dari Mojokerto, salamnya buat Mbak Toyibi, Pak Jono, Mas Samsul Hadi, Anik Madun, Mama Eli, Ana Andri, Putri Widayanti, Rini Setiawati di Bandung, Mia Absari dan untuk yang bertugas. Terima kasih banyak semuanya ya. Nih ada beberapa lagu request, tapi sebelumnya yuk kita dengerin dulu nih, ada Yeni Inka dengan single dari bahasa Ternate, Dola.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Salah satu lagu berbahasa Banyuwangi, Cerita Manis dari Sasya Arkisna Sobat Kota. Nganterin kita ke menit 59 lepas dari jam 12 siang. Terima kasih banyak. Ada banyak beberapa Sobat Kota yang sudah request lagu dan tak putarkan ini ya. Kerinduan dari Dewi Sabla siang hari ini dari Sentong Margomulyo. Titip salamnya buat Mama Joda, Mami Dewar, Mak Tiri, Alma Mahira, Tini Endeliowati, untuk Bunda Lili, Bunda Elok, Linda, Ica Aslole, Madam Tionar, dan semua anak-anak mesin. Kompakan selalu. Mbah Toyi B juga hadir, selamat siang Mbah. Salamnya ke Pak Jono Gresek, Samsul Hadi dan Putri di Tretes, Mama Eli, Anik Madun, Ana Andri, Rini Siawati di Bandung, dan juga ada Mia Apsari. Kemudian juga ada Bunda Lili. Kari cerita wes tak siap no Bunda. Ini dari Sentong Margomulyo hadir di Goda Uasik lorek, selamat bekerja aja. Untuk teman-teman yang dari Sentong, seluruh karyawan, fans Kota FM juga, untuk Sobat Kota tanpa terkecuali semoga sehat selalu. Terajana, ini juga sudah tak siapin. Request dari Pak Jono Gresik, nggih Pak. Salam Gami Ramadhani Sampang Madura, Putri dan Samsul, Tretes Abiroy Mojokerto, Mama Eli Sidoarjo, Ono Cak Miskan Kebraon, Mbah Toibi, Pak Wiyoto, dan untuk Rini Siawati yang ada di Bandung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang di Goda Uasik, Lore. Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Ya, Pak Cahari, pemikir Mbak Rani.
0: Angge, sehat-sehat kabarnya Cak Hari?
1: Alhamdulillah sehat. Habis Jumatan makan siang termasuk Mbak Rani.
0: Makan siang lau apa nih wau?
1: Ya?
0: Makan siang lau apa ini tadi?
1: Oh, kebetulan tadi jangan asam sama iwak asin sama rempeyek Mbak Rani.
0: Wah, mantap.
1: Panas oke gitu ya.
0: Seger poli gue. Masya Allah. Oke, lagune napa niki, Cak Hari?
1: Mbak Rani, aku kangen bunga-bunga rindu versinya Mbak Rani ada.
0: Iya, enak pol kok. Saya carikan ya lagunya ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, salamnya monggo buat siapa?
1: Salamnya yang barusan turun siapa Mbak Rani?
0: Belum ada, tadi saya habisin request dari Facebook dan WhatsApp dulu.
1: Ya, juara ini berarti ya.
0: Juara nomor satu ini.
1: Salamnya ya buat Mbak Putri Dayanti, juga Cak Samsul Hadi, ada Pak Sugeng, Pak Rusdi, Mas Aditya, Cak Ali, Cak Ma'ruf, Cak Gianto Rimbo, terus Pak Kasian, Cak Solikin Delosor, Bunda Farka, Bunda Fatona, Bunda Yanti, Mbak Yanti, Mbak Ema Ngesong, dua-duanya, yang di Margomulyo, Bunda Lili, semuanya aja ya Mbak Rani ya. Okay. Pokoknya salam sehatan selalu,
0: amin.
1: Salam kemakan selalu. Pokoknya buat Mbak Rani, sukses selalu, sehat selalu Mbak Rani.
0: Amin.
1: Makasih waktunya.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Hari di Sambikerep. Monggo mengawali kita. Memang tadi kalau Jumat masih banyak yang sedang sholat Jumat begitu ya Sobat Kota ya. Jadi satu jam di awal Rani sengaja menghabiskan WhatsApp dulu. Jadi WhatsApp, alhamdulillah iki mau wes keputer sebagian besar sehat-sehat selalu. Mas Ahmad Syamsuri dari Gria Kebraon, lagunya Gelang Alit versi baru Cak Miskan, dapat salam Cak Gianto Rimbo, Banggingan Cak Sur Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima Ngesong, Santi Syalala di Ngesong juga Mak, Mbak Ika di Gresikan, Pak Jono Gresik, Samsul Hadi dan Putri yang ada di Tretes, serta Pak Sugeng dan Pasar dan Pak Rusdi. Matur nuwun. Ono gak yo Gelang Alit sing versi baru yo? Sik tak cekno dhisik. Insyaallah harusnya ada yang versi koplo terbaru ya. Gelang Alit meluncur sesaat lagi juga. Nanti disiapin Gelang Alitnya ini ada yang versi Suliana Edelweiss tuh, ya kurang enak opo. Selain anak Mas Ahmad Syamsuri dari Gira Kebraun, anak Cak Prapto, Sopir Reareo, Jowos pokoknya Kota FM lagune Jojis. Dirungokno karo Lele ya wena. Tak sabar hati tak sabar menanti kedatanganmu. Tadi ya kerinduan ya. Waalaikumsalam Cak Prapto.

Sugeng siang dari kawasan bawah tol Margomulyo derek pantau di Goda. Salamnya ini buat semuanya aja sobat kota yang lagi gabungan. Kebetulan cuaca panas tapi lalinnya rodok sepi. Nah ini imbas dari himbauan dari teman-teman Polres Tabes ya yang masuk ke tim Kota FM kemarin. Bahwasanya memang hari ini tepat jam 1 siang akan ada kurang lebih 10.000 masa PSHT, teman-teman dari salah satu perguruan silat yang memang akan melakukan demo di Jalan Teuku Umar, tepatnya di markas Komplek DC Surabaya. Harapannya kita berdoa tidak ada anarkisme yang terjadi, semuanya bisa berjalan lancar dan bisa diwadahi ya, dinetralkan dan bisa dapat solusi yang terbaik atas case masalah tersebut. Jadi untuk teman-teman mungkin keluar rumah terlebih dahulu, mungkin begitu ya Cak Prapto, sehingga lalinnya katanya Cak Prapto ini di daerah sana, kebetulan di bawah tol Margomulyo agak sepi. Iya, ini juga di beberapa deret, kebetulan kan Citandui gak jauh dari titik demo, ini juga terpantau sepi, lengang. Nah, ini mungkin banyak yang menghindari beberapa titik-titik tertentu juga. Di seputaran Pandegeleng ya, kemudian Jalan Raya Pasar Kembang, Jalan Arjuno Semarang, kemudian di Jalan Kartini, di Jalan Citandui dan Jalan Musi, serta di area Jalan Bintoro, Trunojoyo, ini terpantau sepi sekali. Ada Pak Wiyoto di Pandaan, selamat siang Pak Wiyoto. Salamnya buat Neng Rara, Mama Eli, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jono. Ada Putri Widayanti di Tretes, Mbak Toyibi, selamat siang buat semuanya aja tanpa terkecuali. Cak Miskan dari Kebraon. Salamnya Gecak Rembo, Abah Nardi Bangkingan, Abah Ahmad Syamsuri, Samsul Hadi, Putri Widayanti di Tretes, Pak Jono, Pak Wiyoto. Ada Bunda Ima Ngesong, Santi Syalala, Bunda Sutira, dan untuk semuanya aja. Lagunya Nyidam Sari tapi sing versi terbaru. Nanti juga coba diputarkan ya Sobat Kota. Satu-satu diputerno. Tapi yo yo apa maning? Kita goyang dulu bunga-bunga rindu.

Bunga-bunga rindu, Masya Allah. Ini cari nih Cak Sis Salehu. Tarik sis, pantau mawon Mbak Rani. Satu cintaku hanyalah dirimu kekasih. Gitu ya Cak Sis ya. Ana Miss Ika di Jalan Gresikan juga. Selamat semangat siarannya. Lagunya tetap setia. Salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zainal, Koko Heri, ada CNI Mas Rizal, Abah Syamsuri, Mbak Ima dan Mbak Santi juga di ngesong Bunda Mami, Oma Mami ya. Mbak Ella, Miss Rani dan semuanya sehat selalu. Terima kasih Miss Ika. Terima kasih lagunya dikabulkan katanya Cak Hari di Sambikerep. Sama-sama Cak Hari. Selamat siang, apa kabar? Senang sekali bisa menyapa Cak. Siapa ini ya? Dari Sukabumi, Jawa Barat hadir. Diwa Ardiansyah ini. Halo Diwa Ardiansyah, sehat selalu Diwa. Kalau yang dari Facebook, ono sopo emang yo tak intepese tare iki yo, ono sopo wae iki. Dari Facebook Kota FM Surabaya merapat, saya sapa seperti biasanya ini ada Bunda Fitri. Waalaikumsalam dari Sidoarjo hadir. Purbalingga Jawa Tengah Mas Misbah, alhamdulillah udah ada yang terkabulkan dan ada yang belum, tapi jangan menyerah katanya Mas Misbah. Iyalah, kalau misalnya ada beberapa plan atau afirmasi di bulan Juli yang belum terkabul, betul kata Mas Misbah. Jadi jangan menyerah, kan masih banyak waktu itu untuk selalu ikut mengusahakan yang terbaik ya. Pokoknya jangan patah semangat. Usaha terus karena besok sudah bulan Agustus.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rani mau terima telepon terlebih dahulu ya, sebelum membaca Facebook dan juga WhatsApp lagi yang sudah masuk gabungan di siang hari ini. Ada siapa aja kira-kira yang pengen telepon, yuk silakan merapat kembali di 0315611416 dan juga di 5676923. Selamat siang Digoda.
1: Halo, selamat siang Digoda, digoyang dangdut, asik-asik lho rek.
0: Asik lho rek, gimana kabar Pak Rusdi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Iya, sehat, alhamdulillah.
1: Mbak Rani juga sehat,
0: iya, alhamdulillah sehat selalu.
1: Seperti yang dulu ya,
0: Mbak
1: Rani gina-gino ya.

0: Kenapa?
1: Masih seperti yang dulu, gelina-gelinu.
0: Iya dong, gelina-gelinu. Requestnya lagu apa ini? Saya siapin dulu ini bersama teman-teman Smackdoors.
1: Mbak Rani, saya bisa lagu ini. Apa Kusumaning Ati sing koplo, Mbak Rani?
0: Kusumaning Ati, Kusum.
1: Iya, sing koplo, Mbak.
0: Saya coba carikan dulu ya. Salamnya ya. Buat siapa ini, Pak Rusdi?
1: Salamnya siapa ya? Bunda Lili, Bunda Rucu, Nimbohai, Bunda Tiara, Bunda Jenda TV, Bunda Lili, bilang itu Bunda Imang Song, siapa itu? Di mana itu ya? Di Pak Bunda Slamet, di mana itu ya?
0: Ya.
1: Bunda Mami, Bunda Ari, Bunda Julaiha, Bunda siapa lagi ya? Pak Bunda
0: siapa lagi?
1: Bunda Zainal, Bunda Pak Zainal, Pak Ageng Denpasar, Bang Azuli, Mas Alwin Joshua, Mas Hafid, Mas Ali, Edo, Ela, siapa lagi ya? Ya semuanya ya Mbak Taria.
0: Ya siap, terima kasih. Lagunya kok semua nengati sudah ya? Siap. Ada lagunya.
1: Ya. Terima kasih waktunya Mbak Rani ya.
0: Sama-sama, terima kasih. Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak Rusdi?
1: Radionya kemersek Mbak Rani.
0: Oh, yang lainnya enggak kok. Ini enggak ada yang bilang soalnya Mas Ian. Nanti kita coba cek ya.
1: Iya, kemersek Mbak Rani.
0: Saya cek juga enggak loh. Saya tadi di jalan di mobil aman kok Pak Rusdi.
1: Iya, pokoknya saya sama sekian Mbak
0: Rani. Oh iya, iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita coba cek, kalau misalnya lebih dari satu dari Sobat Kota yang memang memberikan informasi tentang jaringan analog yang sedang trouble, nanti kita coba cek lagi. Soalnya memang dari IT juga tidak ada konfirmasi. Mas Adam, selamat siang. Titip salamnya buat Pak Rusdi katanya. Ini kayaknya sudah hadir ini ya Bapak Ibu guru ya. Di Sopo CFS hari ini langsung diajak ikut siaran ya. Halo gitu. Halo selamat siang.
2: Halo, teman-teman selamat siang.
0: Iya, kita siaran dulu ya Bapak Ibu ngono. Oke, selamat siang juga. Saya menyapa Sobat Kota tanpa terkecuali kali ini. Sebelum lanjut untuk memutarkan beberapa lagu yang sudah di-request, boleh deh Ale bacain dulu ini ada dari Kakak Lia Ristia Ale.
2: Nah ini dari Kakak Lia Ristia. Waalaikumsalam Kak Lia. Requestnya Antara Cinta dan Tahta.
0: Oke.
2: Salamnya buat Mbak Indri dan
0: siapa itu?
2: Imam.
0: Mbak Imam ya?
2: Ya. Selamat beraktivitas dan buat Mbak Rani. Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas juga. Terima kasih Lia Ristia. Ada juga. Sapa lagi? Oh, Rika Herlina dari Kenjeran ini. Ayo, kita bacain dulu dari Kak Herlina yang hadir dari Kenjeran.
3: Nah, ini ada Kak Rika Herlina dari Kenjeran. Mau request lagu Kalia Siska?
0: Iya, Kalia Siska featuring Ska. Judulnya
3: Cece.
0: Judulnya disukongan milin awake dhewe.
3: Oh begitu ternyata.
0: Salamnya buat FKS. Oke. Kemudian juga ada Mas Sutrisno. Ayo dari Bojonegoro. Boleh Agil yang bacain deh. Oke, ada siapa Agil di Bojonegoro?
4: Dari Kak Sutrisno dari Bojonegoro. Selamat siang Kak Rani yang manis.
0: Terima kasih.
4: Bulan Agustus penuh dengan kemeriahan.
0: Oh iya iya, pasti Agil ya. Kalau di bulan Agustus itu pasti penuh kemeriahan, ya. Ada lomba-lomba. Tapi biasanya Agil ikut lomba apa di kampungmu Gil? Apa?
4: Apa ya?
0: Jangan bilang makan kerupuk sama rawon lo ya. Enggak kan?
4: Enggak.
0: Enggak. Apa biasanya ikut lomba apa?
4: Biasanya kayak lomba masukin pensil aja.
0: Oke, tapi pernah menang enggak?
4: Pernah.
0: Iya aku tuh menang ya. Tapi persis sama yang dikatakan Mas Sutrisno, bulan Agustus penuh dengan kemeriahan. Terus jangan lupa.
4: Jangan lupa.
0: Mm-mm.
4: Dengarkan selalu Radio Kota. Yes, minta lagu
0: Talak Tilu.
4: Talak Tilu.
0: Oke. Kalau dari siapa namanya Ardian, boleh bacain dari Mbak Putri Widayanti itu yang paling bawah. Di bawah ada dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan. Boleh Ardian di bawah. Ketemu gak? Sudah ketemu belum? Di bawah ini loh. Ada sebentar kita cek dulu. Ini, oke, okay. Ini boleh sudah ketemu nih. Ada siapa nih di Tretes, Ardian?
5: Ada Putri Wijayanti Tretes.
0: Mm-hmm. Request salam, lagunya?
5: Request lagunya Laila Semanis.
0: Oke, okay, salamnya.
5: Salamnya buat Gete, Abu mm-hmm. Halim, Pak Zainal, Kapal Keruk, mm-hmm. Bunda Lili, Margo Mulyo,
0: Surabaya Barat, terus.
5: Dan teman-teman lainnya. Makasih Mbak Rani.
0: Sama-sama. Berarti tadi sudah ada 4 request ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman nih di bulan Agustus kita harus menjadi pribadi yang seperti apa untuk mengisi kemerdekaan, dari Ardian dulu.
5: Mengisi kemerdekaan.
0: Iya, kayak greeting kemarin, ucapannya apa nih? Harapannya untuk Republik Indonesia. Yang kemarin sudah bikin.
5: Harapannya saya. Mm-mm. Supaya Indonesia tetap menjadi negara yang bebas koruptor.
0: Oke, bebas koruptor satu. Terus dari Ale apa Ale? Dari Ale.
2: Wishnya buat Indonesia semoga hukumnya tidak tumpul ke atas, mm-hmm. tajam ke bawah, tapi merata gitu tanpa memandang status sosial manusia.
0: Oke, pokoknya apapun masalahnya yang meliputi perdana pidana semuanya harus dapat keadilan dengan baik tanpa memandang bulu gitu ya Ali ya. Yeah. Kalau dari Azalia mewakili cewek ini apa nih harapannya?
3: Kalau aku sih lebih ke menonjol untuk semoga banyak-banyaknya apa ya namanya ya kemarin ya.
0: Mm-mm.
3: Banyaknya
0: aman untuk
3: perempuan dan anak-anak, nah. Karena lagi marak KSK dan itu serem banget.
0: Iya betul, jadi dimanapun berada selama di Indonesia pokoknya ramah untuk anak dan perempuan. Oke, yang terakhir Agil.
4: Kalau saya semoga Indonesia menjadi negara yang lebih
0: adil
4: maju, dan sejahtera. Dan selalu dengarkan rakyat ya.
0: Ya, tapi ingat, kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi sebagai Gen Z milenial, sebagai penerus warga Indonesia yang baik, harus rajin belajar yang pasti ya. Kemudian Benar. Juga jangan lupa harus menjadi orang baik, jangan ya. Jadi orang jahat ya, ya kan? Iya, jadi kalau misalnya mau pemerintahannya itu bisa lebih baik, kemudian kita sebagai warga Indonesia juga harus support pemerintahnya. Salah satunya adalah dengan menjadi siswa yang berprestasi. Apalagi teman-teman juga sudah mewakili teman-teman SMK Dr. Sutomo Surabaya untuk bisa magang di Kota FM sejauh ini. Terima kasih banyak. Kita sambut yuk, nanti ada sesi berikutnya tapi bersama Bapak Ibu Guru ya.
3: Benar.
0: Sekarang kita jeda komersial break dulu dan juga memutarkan beberapa lagu request dari Sobat Kota. Digoda,
6: Digoyang Dangdut, Asik Loreng.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Laila Semanis dari Luciana Jelita, Sobat Kota tadi memang sudah di-request oleh Sobat Kota ya. Udah nganterin kita ke menit 58 lepas dari jam 1 siang. Enggak kerasa tambah banyak nih Sobat Kota yang hadir dari Sabang sampai Merauke, dan juga ada beberapa ini dari Sabah. Sudah mengirimkan DM Instagramnya request lagunya Jirayut yang versi koplo, kakak apa aja boleh. Tapi sabar, kali ini Rani juga yang mau request. Kalau Rani requestnya apa nih? Enggak, Rani enggak request Pak Ival sama Bu Oni nyanyi kok, enggak. Tapi di sini Rani mau say hello dulu karena sudah kedatangan dari Bapak Ibu Guru SMK Dr. Stomo Surabaya. Kebetulan mau menjemput adik-adik hari ini, enggak kerasa banget. Bu Oni dan Pak Ival, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Mbak Rani gimana?
0: Boleh satu-satu. Bu Oni dan Pak Ival kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Enggak tahu kenapa, sadar enggak? Tadi Kak Rahma pakai hijau. Kak Rani juga hitam, terus lanyardnya hijau, Pak Ival hijau. Bu Oni juga sensasinya ada warna nude-nya, apa namanya? Coklat. Seragam kita ceritanya. Bu Oni sehat, Pak Ival sehat. Ini tadi lancar tapi ya untuk perjalanan dari luar ke Citanduy ya.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar. Ini selaku dari Bapak Ibu Dewan Guru dari SMK Dr. Stomo Surabaya. Kebetulan kan Sobat Kota juga banyak yang mendengarkan kita nih. Sebenarnya singkat saja, apa yang harus dijadikan alasan supaya kalau Bapak Ibu Sobat Kota yang mendengarkan punya putra putri harus sekolah di SMK Dr. Stomo? Pak Ival dulu deh.
2: Wah.
0: Apa alasannya Pak Ival? Boleh deh disampaikan.
2: Baik, terima kasih Mbak Rani.
0: Iya.
2: Nah, untuk di SMK Dr. Stomo kebetulan ini kan jurusannya PSPT.
0: Betul.
2: Produksi siaran program televisi.
0: Iya.
2: Nah, yang di mana sarana dan prasarananya untuk kamera dan audio videonya di sana sangat lengkap.
0: Sangat lengkap.
2: Iya, jadi mereka semuanya itu benar-benar dibekali ilmu untuk menuju ibaratnya dibutuhkan oleh Dudi.
0: Begitu. Baik. Jadi fasilitas yang luar biasa, tenaga pendidik juga yang kompeten. Itu alasan kenapa Sobat Kota harus menyekolahkan putra-putrinya di SMK Dr. Stomo. Kalau dari Bu Oni apa Bu Oni? Monggo.
1: Salah satunya memang ini kan kebetulan anak-anak jurusan PSPT.
0: Betul.
1: Nah, di sekolah pun juga ada ekstrakurikuler untuk apa ya? Untuk anak mengembangkan bakat dan minatnya. Salah satunya ada public speaking seperti itu.
0: Jadi mulai dari fasilitas, kemudian tenaga pendidik pengajar yang berkompeten, juga ada beberapa ekstrakurikuler yang mendukung.
2: Yeah.
0: Oke, kemudian juga satu hal nih yang selalu Rani sampaikan ke Sobat Kota bahwa SMK Dr. Stomo itu adalah sekolah yang terakreditasi A, begitu ya.
1: Iya.
0: Terus lek gawe arek Surabaya, lek ngaku wani, lek gak sekolah nang Smekdor yo kamboys gitu ya Pak Ival ya?
2: Betul.
0: Karena di puncak MPLS kemarin sesuai liputan dari tim Kota FM dan juga teman-teman magang, kenapa kok Stand for Pride yang diundang gitu? Alasannya adalah lawang based on Surabaya sebagai markasnya bonek ya.
2: Iya.
0: Jadi mengundang teman-teman band kemarin itu juga adalah salah satu tujuannya supaya anak-anak itu dididik untuk tegas, berani, pintar, kreatif, dan juga ikut berdua.

0: gak kepada Kota FM selama magang. Ayo silakan singkat aja boleh.
1: Ya, pertama buat Pak Ival, Bu Oni, dan juga untuk guru-guru Smekdor seperti Pak Jul dan juga Kak Rani.
0: Ya.
1: Terima kasih sudah menerima kami berempat di Kota FM dan memberikan kami kepercayaan untuk magang di Kota FM.
0: Baik. Terus dari Azalia, apa selain terima kasih yang pasti ya, apalagi nih kesan-kesannya selama magang, selama dititipin Bu Oni dan Pak Ival di sini.
2: Kesannya tuh bener-bener kerasan banget ya kita di sini.
0: Oke, sebelum berarti kesan-kesannya adalah yang pertama kerasan.
2: Bahagia karena kita dapat pembimbing yang baik hati, cantik jelita. Gitu kan. Terus
0: terus
2: tegas tapi kita enggak dimarahin gitu.
0: Oh, cari sopo? Iki saking on air iki kok. Enggak ya.
2: Enggak dong.
0: Oke. Okay. Dari Ale, siapa namanya? Agil. Ayo Gil. Ini mic-nya boleh ke sana ke pojok. Jadi karena ada 4 siswa yang kemarin magang di Radio Kota FM mewakili teman-teman PSPT yang ada di SMK Dr. Sutomo Surabaya. Jadi kesan dan ucapan terima kasihnya monggo untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir hari ini.
3: Buat Pak Ival sama Bu Oni dan semua guru-guru, terutama kepala sekolah kita Pak Dul, sudah terima kasih sudah diberi kesempatan buat magang di Kota FM. Dan ya, terima kasih juga buat Kak Rani buat ilmu-ilmunya semuanya juga.
0: Sama-sama. Jadi sebenarnya ilmunya bukan dari Kak Rani, dari tetap dari Bapak Ibu guru.
3: Yeah.
0: Cuman dipolesnya di sini ya, ditambahinnya di sini. Jadi semoga ilmunya bermanfaat di luar sana dan juga nanti balik sekolah bisa juga diterapkan di sekolah dengan baik supaya mendapatkan nilai ujian yang luar biasa. Gitu. Oke, yang terakhir nih kameramen harus ini harus gak selamat, enak aja. Harus open mic juga baru di closing. Ini dari Ardian. Oh iya nih, ini bridging dari Rani nih Pak Ival. Dulunya ini paling diem sebenarnya, tapi paling tengil.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: dibilangin gak bisa nurut.
1: Kita kalau udah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Jadi dokter! Ibu cita-citanya jadi apa?
1: Ibu mau jadi anak kecil lagi.

nasional dengan tujuan pemenuhan hak anak, pelindungan anak, dan wadah aspirasi. Selamat Hari Anak Nasional. Jangan biarkan dunia luar yang keras merenggut masa kecil mereka yang indah. Mari kita bergandengan tangan dan menciptakan rumah yang aman untuk mengadu, bersama menjaga senyum masa depan bangsa.

Hari Bakti TNI Angkatan Udara. 29 Juli 1947 menjadi saksi abadi keberanian untuk mematahkan ketidakmungkinan. Hari ini, kita tidak hanya mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi menyalakan kembali api dedikasi, pengorbanan, dan bakti tanpa pamrih para pahlawan Dirgantara. Nilai-nilai leluhur itulah yang kini mengalir dalam setiap detak jantung prajurit TNI Angkatan Udara. Bergerak selaras bersama rakyat untuk menjaga setiap jengkal ruang udara Indonesia. Langit Nusantara bukan sekedar ruang tanpa batas. Ia adalah kehormatan, kedaulatan, dan rumah bagi jiwa-jiwa yang bersumpah setia pada Ibu Pertiwi. Mari bersama kita perkokoh persatuan, mengukir prestasi, dan melanjutkan pengabdian demi Indonesia Maju. Selamat Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Kepakan sayapmu, jayalah Dirgantara, Swabuana Paksa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut Uas.

Sobat Kota, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung hari Jumat ini ya, tanggal 31 Juli 2026. Di penutup end of month di bulan Juli 2026, semoga afirmasi semuanya bisa terkabul di bulan depan, di bulan Agustus. Mohon maaf untuk beberapa lagu yang belum bisa terputar dengan sempurna karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih banyak untuk Cak Zainal yang hadir dari Perak siang hari ini. Titip salamnya buat Miss Ika, Putri Widayanti, dan Samsul Hadi, Cak Cipi, dan Mas Abi Roy, serta Pak Rusdi. Ada Kuku Heri Citralen juga, selamat siang. Salamnya buat FKS, Miss Ika juga. Terima kasih Miss Ika, lagunya juga yang tadi sudah terputar. Titip salamnya buat Cak Gianto, Cak Sur, Cak Zainal, Koko Hari, Cia ini, Mas Rizal, Abah Syamsuri, Mbak Ima Santi, Bunda Mami, Mbak Ella, dan Miss Rani juga. Mas Purnomo Lumajang, lagu ini muanutai sampai closing, muena Cak Jipi, Mas Adam, Julia Ristia, Rika Herlina. Selamat siang juga. Ada apa iki? Mas Bobo hadir ke Kota FM. Terima kasih banyak juga Mas Muhammad Syafi'i, Cak Hari Sambikorep, Cak Sesaleho, Cak Samsul, Putri Widayanti, Cak Prapto, Yoko dari Tegal, Neng Rara, Bunda Lili, Dewi Sabla, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Ketemu lagi dengan Rani di hari Minggu di program Dangdutan Rek Nyanyi Ore, hanya di Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hari Koperasi Indonesia. Tahukah Sobat Kota, Hari Koperasi Indonesia adalah hari peringatan resmi setiap 12 Juli yang menandai tenggat lahirnya gerakan koperasi nasional dan berlandaskan semangat gotong royong untuk memajukan ekonomi rakyat. Hari Koperasi memiliki latar belakang sejarah, yaitu berawal mula pada tahun 1895. Koperasi pertama didirikan oleh R.A. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, berupa bank simpan pinjam untuk membebaskan rakyat dari jeratan rentenir bunga tinggi. Lalu pada masa kolonial, perkembangannya dibatasi Belanda. Baru setelah kemerdekaan, koperasi bisa tumbuh bebas sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Koperasi sendiri adalah badan usaha milik anggota, dikelola bersama, bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata mencari keuntungan. Bermakna sebagai pengingat bahwa ekonomi Indonesia harus berpusat pada kekuatan rakyat, persatuan, keadilan, dan kemandirian, bukan bergantung pada pihak luar atau penguasa semata. Jadi, 12 Juli adalah Hari Koperasi Indonesia Yorek, bukan sekedar hari ulang tahun, melainkan pengingat bahwa kemajuan ekonomi bangsa dibangun dari kekuatan bersama, semangat kebersamaan, dan keadilan bagi seluruh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Warna koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: Yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yore.

0: sei un butto. Questa arriva a te. Dece musica.
1: Rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan, di radio kota FM ae.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian, ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: maksudnya piye tujuannya piye? Alah lah kok yo sik to salah. Iya. Mbak Ija, ini loro lho ndas iki.
1: Sik piye? Jamu apik iki.
0: Apa jamu apa iki?

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori, atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh! Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
8: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
7: Mau. Tapi dengerin di mana?
8: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: ngene lagu iki. Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdut kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi iku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdut Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo, selamat sore. Di tanggal 31, ini adalah tanggal terakhir di bulan Juli 2026. Sobat Kota, Rahma bakal kasih lagu-lagu dangdut yang baru yang bisa menemani sore Anda sampai jam 7 malam nanti di program Tugu Pahlawan. TP 13.

0: Salah satu lagu hipdut atau hip hop dangdut yang ada di program Tugu Pahlawan adalah Aku. Sebenarnya kalau featuring Ajikor, selamat kata, ini adalah lagu yang sudah rilis dari bulan Juni 2026 di bawah naungan Pesona Musik Futuristik Bukan Race gitu ya. Bukan Race. Oke, baik. Nah, kalau misalkan mau dukung bisa ketik TPS pasti nomor lagu, karena saat lagi Rahma juga bakal share di semua sosial media Kota FM. Di Instagram udah Kota FM 881, main Facebook juga sudah @KotaFM881 untuk X dan Ino, X dan apa namanya, WhatsApp story. Sesaat lagi bakal segera Rahma share. Jadi silakan dipilih, dan hati-hati juga buat sobat Kota yang lagi di jalan, yang lagi OTW dari tempat kerja ke rumah, bahkan ada yang sebaliknya juga dari rumah ke tempat kerja sih sore, ya kan? Hati-hati di jalan, enggak usah ngebut. Udah diingetin sama Rahma, dan juga plus diingetin sesaat lagi bareng Cantika Dalvinca juga, jangan ngebut, tapi juga jangan ke gopo ya sahabat. Katanya kalau bahasa daerah itu gopo atau keburu-buru, apalagi menjalin sebuah hubungan. Kenalan dulu ya kan, terus cari tahu dulu dia seperti apa, keluarganya seperti apa, baru deh digas gitu. Jangan buru-buru apalagi ke jenjang yang lebih serius lagi sahabat kata. Cantika Dalvinca, jangan ngebut, di TP nomor
1: PP 8.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ginarise Gusti, ini adalah lagu dari Gilga Sahid yang rilis bulan Juni 2026, Sobat Kota. Jangan lupa ya, ada di TP nomor 9. Jadi di vote aja, klik TP spasi 9. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081-7505-8881. Oh, ternyata kalau di hari Minggu kemarin ya, Ginarise Gusti itu ada di salah satu new entry di Radio Kota FM dan sudah ada di chart dangdut hits Radio Kota FM. Jadi jangan sudah belum? maksudnya itu adalah kalau mau lagu Ginarise Gusti masuk chartnya Kota FM, jangan lupa untuk selalu didukung di program Tugu Pahlawan. Begitu ya. Bisa melalui WhatsApp Kota FM di 081-7505-8881. Bisa di Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Halo, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan juga, yes. Sambil Rahma mau sapa-sapa terlebih dahulu beberapa sobat kota yang sudah pada gercep, bisikin Rahma kira-kira lagu jagoannya ada di nomor berapa. Ada Mariana, halo Mariana. Kali ini dia suka sama TP12, Anjeli Olivia ya. Anjeli Olivia, judulnya Hai Abang. Saudara masih apa nih buat Mariana? Ditungguin saat lagi bakal langsung diputerin. Yes, ada Inako yang suka sama lagu yang ada di TP nomor 6, 7, dan 8. 6, 7, dan 8 ada lagunya Kura-kura Dalam Perahu. Ada lagunya Avan juga di TP nomor 8, Jangan Ngebut. Sepertinya tadi sudah Rahma putarkan ya, berarti tinggal TP nomor 6 dan TP nomor 8. Seperti itu ya. Ada siapa lagi yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya dan juga aplikasi yang lainnya? Rahma bakal sapa. Rahma pengen tuh banyak gitu. Amin, iya kan? Banyak dulu putnya, ntar bakal disapa lagi satu persatu sama Rahma. Jadi buat Abang dan Nona dan semuanya, jangan lupa untuk pilih-pilih lagu di program Tugu Pahlawan. Seperti yang udah didukung sama Mariana, ini lagunya Anjeli Olivia, Sobat Kota, di bawah naungan label Akar Music. Lagu ini dirilis bulan Juli 2026. Hai Abang, hari ini di TP nomor 12, so jangan lupa vote sekarang juga.
1: TP 12.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
1: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
3: Ever getting rid of me.
4: TP 7.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Ini adalah lagu terbaru dari Avan ya. Judulnya Oi. Oh, ini adalah salah satu lagu hip hop dangdut Sobat Kota yang ada di program Tugu Pahlawan. Datangnya dari Avan. Ini dirilis sejak tanggal 20 April 2026. Bercerita tentang seorang yang dia tuh datang cuman hanya penasaran saja gitu. Hanya datang sekejap saja, sesaat saja di kehidupan anak muda zaman sekarang ya kan. Datang tuh bukan berarti langsung jatuh cinta gitu kan. Kali aja dia cuma penasaran ya, makanya kalau misalkan dideketin sama seseorang tuh jangan langsung baper Sobat Kota ya. Kali aja dia cuma ya penasaran aja gitu kan. Jangan menaruh harapan yang berlebih juga sama seorang. Untuk semua deh, gak cuma cewek ataupun cowok, semuanya. Jangan menaruh harapan lebih sama seorang. Kenapa? Nanti kalau misalkan sudah berharap lebih gitu kan, nanti yang ada malah sakit. Sakit hati, kecewa, ada yang muncul nanti ya kalau misalkan kita berharap berlebihan sama seorang gitu deh. Ya, jangan malu-malu juga kalau misalkan mau berharap atau menginginkan lagu-lagu dangdut baru jagoan Anda itu bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan, bisa bisikin Rahma lagunya siapa atau bahkan ada di nomor berapa untuk hari ini, ketik TP spasi nomor lagunya ya, dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, terus juga di fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881 dan juga Instagramnya Kota FM 881. Mau sapa-sapa dulu yang sudah ada di fanpage Facebook, ada Abah Waisel dari Samplangan. Selamat malam Abah, katanya suka sama lagu yang ada di TP nomor 16. Jayanti dari Mika Salim. Wih, sehati kita. Udah disiapin ya, ditunggu Abah. Ayu Iriani katanya suka sama TP nomor 4. TP nomor 4 ada lagunya Erusan Berkeping-keping. TP 4. Oh, udah di play belum tadi ya? TP 4 kayaknya belum ya? Belum. Oke, TP nomor 4-nya sudah disiapin sama Ramadan. Siap juga untuk diputarkan sesaat lagi. Lanjut ada siapa lagi? Inako Devot ya tadi ya? 6, 7, dan 8 ada Mang Ujang. Memilih lagu yang ada di TP nomor 2. TP 2 itu ada lagunya Rara. TP 2 boleh. Belum diputarkan tadi TP nomor 2-nya, jadi langsung aja Rahma tarik lagunya di playlist Tugu Pahlawan. Yes. Ainul Y Service hari ini suka sama TP nomor 2 juga. With Harmoko dukung lagunya TP nomor 2 juga. Gendut TP 14 ada Ahmad Hudari dukung lagunya Avan Bobo TP 4. Terus Yeni Kartika hari ini Mama Kori gitu dong, Mahfud lagu di TP nomor 6. Bunda Fitri TP nomor 2 dan 5 ada Reni Rentina hadir memilih lagunya TP nomor 2 dan 5. Tumium Virgo hari ini suka sama TP nomor 6. Yang lain kira-kira pada dewan sama lagu yang mana sih? Nomor berapa sih Sobat Kota? Kasih tahu sama Rahma yuk. Nanti Rahma bakal putarkan satu per satu. Ini adalah salah satu lagu yang Rahma suka. Lagu-lagu dangdut baru itu enak-enak juga. Jadi kenapa kita menghadirkan dan ada program lagu-lagu dangdut baru di program Tugu Pahlawan? Supaya salah satunya kita harus update perkembangan musik dangdut yang ada di Indonesia. Lagu-lagunya apa aja ya kan? Kita hadirkan, kita kenalkan, kita ramaikan. Kita vote lagunya supaya bisa masuk ke chart dangdut hits Kota FM. Dan yang pasti selain itu, Sobat Kota kalau request di Kota FM jadi lagunya gak itu aja gitu loh ya kan, lagunya tuh gak itu lagi gitu kan, karena masih banyak lagu-lagu dangdut yang baru-baru juga yang bisa di request di program-programnya Kota FM. Kita tergantung aja untuk genre musiknya gitu kan. Kalau lagu etnik baru bisa diputarkan di mana, di pasar kota, di program di Goda atau bahkan di Cakning. Kalau lagu original di Dendang Surabaya dan Pasar Kota seperti itu. Yes, Jayanti ini adalah salah satu lagu dangdut etnik orkestra. Jadi lagu-lagu etnik sekarang tuh juga sudah makin kece, makin bagus Sobat Kota, apalagi ada sentuhan orkestranya terlihat lebih elegan ya kan. Jayanti ini adalah single terbaru dari Wika Salim, dirilis bulan Juli 2026. Hari ini silakan didukung di program Tugu Pahlawan nomor 16.
1: TP 16.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
4: Ever getting rid of me.
5: PP2.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masih di program Tugu Pahlawan yang menyajikan 17 lagu dangdut paling menawan sobat kota. Seperti salah satunya adalah dari Rara, judulnya Anggap Aku Tiada. Ini adalah salah satu lagu dangdut barunya Rara sobat kota. Kalau mau dengerin lagi bisa di program Dendang Surabaya atau bahkan di pasar kota. Ya, yeah, so Cenyi Rahma, Rama juga bakal menyapa sobat kota di jalur interaksi yang lainnya. Ada sahabat Alvan, halo selamat sore. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di TP nomor 7. Aneta, katanya suka sama lagunya Alvan, Ayas Abin TP nomor 7. Terima kasih buat Rahma Aisyah yang suka sama lagunya April. Dan Meleleh Bahagia, lagunya Avan juga. Ada Irohwati, hari ini suka sama TP nomor 7. Terus Ayu Ratni, katanya suka sama lagunya Berjuta Bahagianya Fildan. Rika Herlina, TP nomor 1, 6, 16. Ada Rizla Pratama, yang hari ini suka sama TP 10. Senario Randy, yang hari ini hadir memilih lagu yang ada di TP nomor 2. Ainul, selamat malam juga. TP nomor 3, katanya lagu jagoannya, terima kasih banyak ya. Yang lain masih ramah tungguin gabungannya sobat kota yang belum ikutan vote. Kira-kira siapa lagunya atau artis mana sih yang menjadi pilihan hati sobat kota di TP tanggal 31 Juli 2026. Rahma bakal tawarkan lagu terbaru dari Zainul Bashar sobat kota. Ini adalah lagu terbarunya loh. Ibarat tuh kalau roti ya tuh baru keluar dari oven ya. Rilis bulan Juli 2026. Untuk selamanya, selain di program Tugu Pahlawan, Anda bisa request di program Dendang Surabaya dan Pasar Kota. Hari ini silakan didukung sekarang juga di TP1.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
4: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
3: Mau. Tapi dengerin di mana?
4: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, bercerita bahagia dari Phil dan diputerin ya spesial buat Sobat Kota juga yang lagi dengerin Kota FM hari ini. Ya, Rahma juga bakal mengumumkan di setiap akhir program Tugu Pahlawan setiap harinya, umumkan untuk lagu yang paling banyak mendapatkan dukungan di TP hari ini tanggal 31 Juli 2026. Pemenangnya adalah congratulations TP nomor 7 Avan Sobat Kota dengan single yang berjudul Oi. Ini adalah lagu andalan yang emang kenapa dibuat andalan, karena vote-nya juga sering banget paling banyak untuk dapatnya ya. Sekaligus Rahma pamit sebentar lagi Denang Surabaya ditemani Nayanika ternyata yang bakal memanjakan telinga Anda pakai lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Kalau gitu Rahma Iman ya pamit sobat, sampai ketemu besok lagi. Bye bye.
1: TP 7.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku loh.
1: Loh. Sama mbok gawe hork, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kota Senusantara. Hai hai. Kembali hadir Dendang Surabaya yang syahdu banget kali ini spesial ya. Jumat malamnya Sobat Kota edisi akhir Juli 31 Juli 2026 ditemani Nayanika hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget. Halo, halo, selamat malam Sobat Kota Senusantara. Hai. Kejutan malam hari ini ya, Dendang Surabaya ditemani Naya Nika hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Langsung Naya undang Sobat Kota untuk meramaikan Dendang Surabaya malam hari ini. Langsung saja di 0315611416 atau 0315776923. WA-nya juga boleh diramaikan ya Sobat Kota di 0817505881. Sebuah lagu istimewa sudah meluncur di pembuka tadi, dibawakan oleh Iis Dahlia featuring Ticket Band ya. Seistimewa itu Sobat Kota di hati aku. Ala-ala kuaya. Memang istimewa dong, ini kan 31 Juli 2026. Jadi kita akan meninggalkan bulan ini Sobat Kota. Mari kita tutup bulan ini dengan alhamdulillah ya. Kita sudah berhasil melewati hari demi hari, minggu demi minggu, akhirnya jadi satu bulan penuh di 31 di bulan Juli 2026. Besok kita sambut bulan kemerdekaan gitu ya, bulan Agustus tanggal 1 Agustus besok ya, sabar ya. Diucapkan dengan bismillah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman. Semoga besok tanggal 1 Agustus atau awal bulan diawali dengan hal-hal yang baik. Kita dipertemukan dengan yang baik semuanya, jodohnya, rezekinya, temannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Oke, kita angkat penelpon yang pertama, ada siapa? Gerangan 567, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Latifah kah ini?
1: Iya, kita denger nih. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana kabar? Luar biasa Umi, Naya sehat istimewa. Kalau Umi Latifah gimana?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah Umi, aku seneng loh sekarang Umi Latifah tuh jadi rutin gabungan di Kota FM ya. Akhirnya
1: iya,
0: banyak yang ini hafal. Iya apa Umi?
1: Sumpah benang emas.
0: Benang emas?
1: Sumpah benang emas.
0: Mohon maaf, sumpah benang emas. Baik. Boleh. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mbak Naya. Kalau pulang hati-hati, semoga sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
1: Salam kompakan, tanpa terkecuali. Kalau disebut satu-satu nanti kelamaan, biar banyak teman yang masuk.
0: Siap, Umi.
1: Artinya tak tunggu, semoga sehat selalu, selalu sehat. Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Umi Latifah, luar biasa. Memang betul kata Umi ya, nanti kalau disebut satu-satu gak kumanan konjon. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu banget.
2: Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik bijim toko sopegi lali sik tak runut sik. Dengan siapa gerangan di mana ini?
2: Dengan yang ada di penjaringan.
0: Dengan di penjaringan. Loh ngene iki lho ya, sampai lewali aku gak siaran rong dinas ngene.
2: Dari Mas Wahid.
0: Wahid, iya Allah.
2: Betul.
0: Masya Allah. Mas Wahid dari penjaringan Surabaya. Alhamdulillah, istimewa ya.
2: Ya bisa masuk ya.
0: Silakan malam hari ini mau request lagu apa Mas Wahid?
2: Kalau bisa Rembulan Bersinar Lagi.
0: Oh bisa dong.
2: Bisa Rembulan ya. Dari Mansur dulu ya.
0: Boleh. Naya siapkan iya. Terlebih dahulu. Salamnya.
2: Yang barusan masuk tadi siapa Mbak Naya?
0: Ada Umi Latifah. Umi Latifah dari Bangkalan.
2: Ya, salam kenal untuk Umi Latifah dari Mas Wakil di Penjaringan.
0: Siap.
2: Ya terus salamnya untuk Abi Roy, Mama Eri Agusin, Umi Peretes, Pak Dono Tamrin, Mas Roki.
0: Iya.
2: Mbak Putih Widayanti, Pak Mat Nai,
0: iya.
2: Mang Ujang, Mbak Jainal, Cak Boneng, dan semuanya aja.
0: Mat, luar
2: buat
0: biasa.
2: Mbak Nayanya,
0: iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin Allah.
2: Terima kasih Mbak Naya. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wahid dari kawasan penjaringan Surabaya. Lagunya Rembulan Bersinar Lagi, Mansyur sudah disiapkan ya. Silakan yang mau menambah daftar panjang ya. Menambah panjang daftar maksudnya. Lagu yang nanti mau Naya utarakan. Terima kasih untuk pengirim WA yang pertama kali. Wih, luar biasa. Ada Mbak Rika Herlena dari kawasan Kenjeran. Absen, aku absen request lagunya Teras Biru katanya. Teras Biru, sebentar Naya, siapkan sekalian ya Mbak Rika. Teras Biru. Ada Mbak Putri Widayanti pengirim WA yang kedua. Dari Putri, sebentar ya, Putri Widayanti, kawasan Tretes Prigan, Pasuruan, request lagunya ditekan sedikit Cucu Cayati. Salamnya untuk Pak Wiyoto, juga Koko Zainal. Kemudian ada siapa ini? Abu Halim, Pak Jono Tamrin, Bunda Lili Margomulyo, Cak Sugianto Rembo, Opa Sugeng Denpasar, sama Mas Hari, kawasan Sambi Kerep Surabaya. Ada Koko Zainal, Dedang Surabaya, Cak Zainal Perak, salamnya buat Mas Syamsul Hadi, juga Cak Rembo, Pak D. Anto, Pak Rusdi, Mbak Ika Gresikan, Putri Widayanti, Cak Ma'ruf. Lagunya Ku Nanti, Mak Naya. Ku nanti, menanti siapa, Cak Zainal. Ada Bunda Ica, halo selamat malam Bunda, Dinang Surabaya syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ini selamat malam Mbak Naya dari Ica Kurek Sariwaru, salamnya buat keponakan yang lagi siap-siap mau berangkat umroh. Ada Mas Nanang Khosim bersama istrinya Mbak Dina. Lagunya Pengagum Cinta, Kamelia Malik, Masya Allah. Alhamdulillah kalau kita jadi seneng ya melihat saudara ataupun keluarga kita yang akhirnya bisa berangkat umroh. Masya Allah seneng banget. Semoga kita bisa ketularan ya berangkat umroh ke Tanah Suci Sobat Kota. Amin. Amin yang kenceng Mbak Naya, betul. Dihayati gitu ya. Masya Allah seneng banget. Ada Pak Joni dari Kasan Gresik, lagunya Rembulan dari Evita Malang. Salamnya untuk Mas Ami juga Mbak Putri, Eli Agustin, Syamsul Hadi, Miskan Kebraun, Abi Roy, Mahtoyibi, Pak Wiyoto, sama Terini Setiawati Bandung. Makasih. Cama-cama dengan senang hati. Oke, sudah beberapa WA dibacakan. Telepon juga sudah masuk 2 orang. Kalau demikian waktunya lagunya meluncur ke ruang dengar Sobat Kota semua. Lagu pertama di request langsung oleh Bun Umi Latifa. Dari Elvi Sukesi, Sumpah Benang Emas untuk Sobat Kota.

0: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget Sobat Kota. Tiga lagu dulu ya, mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang pertama, cewek, cowok, cewek, adil. Memang harus seperti itu ya, selang-seling, selang-seling. Ada Sumpah Benang Emas, kemudian Rembulan Bersinar Lagi, dan ditutup oleh lagu Teras Biru yang dibawakan asik sekali oleh Christina. Sobat Kota ya, sebetulnya ini bukan lagu barunya Christina, lagu lama tapi di remake ya, dirombak kembali, di aransemen yang lebih enak begitu, lebih up to date. Lagu Teras Biru yang dipopulerkan oleh Christina ini bercerita tentang kepedihan hati, rasa kesepian, kekecewaan mendalam akibat perpisahan serta luka cinta yang belum sembuh. Seperti itu Sobat Kota. Terima kasih yang sudah request lagunya. Silakan bisa di request lagu tersebut di program Dendang Surabaya Pasar Kota bisa ya. Baik, 567-6923 atau 561-1416 silakan yang mau bergabung di segmen yang kedua. Sobat Kota, mau informasikan mungkin tadi ketika perjalanan pulang kerja Mbak Naya, aku tadi perjalanan pulang kerja itu macet di daerah sini gitu. Ada apa di sana? Mungkin oh, di sini ada acara yang asik di situ gitu, boleh. Jadi boleh ya, apapun itu informatif dan baik bisa diterima oleh Sobat Kota yang lain, bisa disampaikan di udara. Jadi bukan hanya request lagu dan salam-salam begitu. Kita angkat telepon ketiga. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya. Syahdu buangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Surabaya Cak Ali. Aman. Aman Cak Ali. Aman. Ya, silakan.
1: Penyesalan dua ya.
0: Penyesalan dua. Siap, Naya siapkan dulu ya Cak Ali. Sabar. Okay. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ini Mas Solikin, Bu Aprilia. Siapa itu? Mimi, Bu Warsa, Bu Siti, Bunda Wulan, Bunda Iyi, Bunda Mesyati, Mas Afid, Cak Satria, Mang Ujang.
0: Iya.
1: Cak Ali sampai kerap, Koko Heri, Citra Ren.
0: Iya.
1: Dari siapa lagi ya? Siapa? Cak Boneng.
0: Cak Boneng ya, kemarin. Iya.
1: Ya, dan semuanya. Mbak Naya Nabilah, terima kasih banyak. Semoga Mbak Inah dan Naya Nabilah selalu sehat, rezeki barokah melimpah dan selalu dalam lingkaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ali wasik. Apapun acaranya itu pasti dikasih wasik ya. Pasar Kota, Parian, Surabaya, Kota FM wasik. Penyesalan kedua Titik Nur sudah disiapkan buat Cak Ali dan Sobat Kota yang lain. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, sadu banget. Weh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku nyeluk Mbak Naya atau Mami Naya.
0: Lah iya, Mami Naya boleh. Tadi Cak Ali Naya Nabila. Jadi Nabila ini siapa? Penasaran aku. Lah iya. Posisi di mana Cak Gianto, Surabaya Timur, Barat?
2: Barat Mbak Naya.
0: Di Barat ya, siap. Saya tak tulis di sini, buku enteng-enteng ini. Aku lali aku.
2: Ya, sama jidat sih.
0: Buku enteng-enteng loh, kayak buku buan loh. Oke, silakan Cak Gianto, mau request lagu apa malam ini?
2: Lagu itu ya, apa jenisnya Mbak Naya?
0: Apa tuh?
2: Suara Hati Evita Mala Mbak Naya.
0: Suara Hati Evita Mala, sebentar, siap. Salam-salam, ada Mbak Putri Widayanti Cak, ini lagi miss call.
2: Oh Mbak Putri Prigen kan?
0: Betul.
2: Salam ya Mbak Putri Widayanti yang Prigen, beserta keluarga. Ya salam nih buat Mang Ujang, cari sambil kerep Cak Sur, Cak Samsuri ke Brown, Cak Ali, Pak Rusdi, Pak Toto, sampai jumpa Pak Ido.
0: Siap.
2: Terus Pak Muco, Pak Jumati, Pak Dianto, Cak Solihin, Drosor, Cak Jainal, Perak. Kapal keruh ini Mbak ya.
0: Iya, Cak Juragan Mbak Kapal Keruh.
2: Pak Siti, Pak Pulgedang, Pak Abakosim, Cak Hafid, Pak Kasian, terus Cak Kadir Sate.
0: Siap.
2: Koko Heri, Cak Miskan, Cak Jipi, Pak Sidong Tongsu, beserta Bunda Nurul, Bang Eros, Mas Rizal, Mas Aditya, Mas Heru, Mas Samsul Hadi, Cak Boneng. Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha.
0: Iya.
2: Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Dian Pratiwi, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wiji, adik sampean itu, Mbak Yanti, Mbak Ayu, Mbak Yu sampean.
0: Iya, Mbak Kakak Ipar.
2: Iya, Mbak Yanti, Mbak Ikan Gersian, Mbak Widya, Mbak Putri, Riken, Cici Aini, Bunda Selamet, Mbak Tati Bumbungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, terus Bunda Lilik Margo Mulya wis dan semuanya.
0: Semuanya ya. Siap, terima kasih.
2: Bapak Nana sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
2: Hati-hati. Pun boleh enggak sama si Poa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Cak Gianto Rembo dari kawasan Bangkingan Surabaya Barat. Jadi kalau ya istilah nama buku enteng-enteng ini Sobat Kota, sebetulnya dulu ada Sobat Kota tuh namanya Cak apa ya? Cak Romi. Cak Romi terlalu gitu dulu ya. Ini lama sekali tidak dengar suara beliau. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi Cak Romi terlalu itu Mas terlalu kalau misalnya telepon Mbak Naya coba dicek dulu buku enteng-entengnya Romi bisa masuk enggak gitu. Cak Romi. Jadi kalau ngomong itu terlalu. Romi Irama gitu ya. Oke, kita angkat telepon berikutnya. Selamat malam Dendang Surabaya.
3: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu
3: banget.
0: Syadu banget. Ada Cak Satrio dari Sidoarjo. Lah iya. Sik, kan sik. Kok ini suara ini naya balapan sama suara radio di belakang itu Cak Satrio.
3: Iya, soalnya ini warung sampean ini kemereseki banget. Gak hilang-hilang.
0: Siap, siap, siap.
3: Ya, kereseki lu melu, wey.
0: Gitu ya. Ada Mas Wahid tinggi Miss Koliki, Cak Satrio.
3: Iya, iya. Mas Wahid. Nomor Wahid.
0: Mas Wahid, Penjaringan Sari.
3: Iya, iya. Penjaringan. Oh,
0: Penjaringan.
3: Iya.
0: Silakan.
3: Selamat malam. Lagu ini apa tuh? Bidadari Cinta ada ya?
0: Oh, sebentar. Nanti cek dulu ya. Apakah ada versi originalnya? Sabar ya. Karena biasanya ini yang ada itu versi koplo. Bidadari Cinta sementara ini adanya versi sebentar ya. Nah, coba yang lain dulu. Kalau Bidadari Cintanya ini kebanyakan kami punya 5 ya.
3: Iya.
0: Oh, sebentar. Oke, kita coba dulu Bidadari Cinta. Opsi yang kedua apa? Tetap naik carikan. Ada kok sebentar ya.
3: Iya. Haruskah aku mati?
0: Haruskah aku mati? Oke, terima kasih. Salam-salamnya buat siapa saja nih, Cak Satrio?
3: Salam bersaya dari ujung utara, selatan, barat, timur, semuanya tinggal lagi mendengar.
0: Oke.
3: Mbak Naya, selamat bertugas itu aja.
0: Siap, terima kasih.
3: Kalau adanya lagunya Mbak Naya.
0: Ada,
3: ya.
0: Iya, terima kasih Cak Satrio.
3: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Cak Satrio dari kawasan Sidoarjo yang lagi leyeh-leyeh, lagi bersantai karena memang sedari pagi tuh biasanya beliau lagi sibuk, sibuk muter-muter mana ya. Oke, 3 penelpon di segmen yang kedua sudah. Kemudian beberapa WA coba Naya sisir kembali. Ada Mia Apsari dari kawasan Bandung. Teh Mia mau request lagunya Asmara Kelapa Muda. Salamnya untuk Pak Jono juga Mas Ami, Tarini Abiroi, Mbak Toyi, Bi Eli Agustin, Pak Wiyato sama Mbak Yeni. Ada Mas Agung WB Kalisantri. Selamat malam Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Tak Mungkin Kembali versi Ikke Nurjana. Salamnya buat Mbak Naya, dikasih uang yang banyak. Amin, Masya Allah. Terima kasih Mas Agung. Amin yang kenceng ya. Baiklah, kalau demikian langsung Naya udarakan nih lagu yang tadi di request oleh Cak Ali dari kawasan Benowo Surabaya Sobat Kota. Kan ini penyesalan kedua. Ngam ngene iki lho Cak Ali wis pisan iku gak dititeni sampai penyesalan kedua iki opo ceritane, Yos? Langsung kita dengarkan bersama ya Sobat Kota.

0: quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
0: You're never ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan. Oh, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Dendang Surabaya, syahdu banget. Langsung 4 lagu lagi mewarnai ruang dengar Sobat Kota di segmen yang kedua ya. Tadi ada penyesalan kedua Bidadari Cinta, kemudian Suara Hati Evita Mala, dan ditutup sama lagu Zong yang dibawakan oleh PMR ya, Orkes Melayu PMR. Zong, zong, zong gitu. Jadi antara foto di media sosial sama kenyataannya ternyata gak sama Sobat Kota. Lagu Zong oleh OMPMR ini bercerita tentang kekecewaan seseorang saat bertemu gebetan gitu dari media sosial yang tidak sesuai ekspektasi akibat penggunaan filter foto yang terlalu berlebihan begitu. Jadi ini ada pesannya ya Sobat Kota. Jadi kalau kita mau menerima seseorang, harus menerima pasangan apa adanya tanpa adanya filter. Kalau menurut Naya menggunakan filter sah-sah saja, apalagi kalau teman-teman kita sudah tahu ya bagaimana nyata nampaknya diri kita. Sobat Kota yang sudah pernah ketemu Naya sudah tahu ya bagaimana bentukan Naya ini. Bongsor Sobat Kota ya, kalau bahasa Jawanya itu bongsor, ngono gede. Iya, kalau menurut Naya nih filter juga nggak masalah. Itu kan seneng-seneng aja, kita sebagai orang kan melihat diri pribadi tuh di filter tuh cantik gitu ya. Tapi bukan digunakan untuk berniat menggait seseorang dalam tanda kutip, itu yang negatif, jangan. Sebetulnya kalau Naya pribadi menggunakan filter itu untuk mencari tone-tone apa, make up apa yang kiranya cocok sama kulitnya Naya. Kan ada tuh lipstiknya yang warna-warna nude, atau alisnya yang kayak gimana, perona pipinya seperti apa. Nah, dari filter tersebut biasanya Naya akan contoh untuk diimplementasikan secara nyata di dunia nyata. Jadi kalau Naya beli lipstik itu yang warnanya kayak gitu, seperti filter. Lalu blush on-nya ya seperti filter itu. Oh, berarti aku cocoknya pakai filter, pakai make up yang seperti filter ini gitu loh ya. Jadi filter itu bisa sebagai acuan kita untuk membeli alat kosmetik yang cocok dengan warna kulit kita. Begitu ya Sobat Kota. Kemudian biasanya kan filter juga ada filter mata tuh. Lensa matanya mau warna apa? Kan cocok-cocok kan ya. Misalnya, oh ini cocoknya cantiknya pakai warna coklat. Ini warna keijauan, ijo-ijo tua. Atau mungkin warna biru-biru tua gitu. Oke, 567-6923 atau 561-1416. Silakan yang mau bergabung kembali segmen yang ketiga. Masih boleh. Masih boleh kok Sobat Kota, tidak perlu khawatir ya. Terima kasih untuk Mas Wayu Supriyadi dari kawasan Margomulyo. Oh bukan sih, dari Jalan Kerapu sekarang. Wong Kerapu, derek pantau langsung Dugingrio, Jalan Kerapu. Kulo sambi kali istirahat ning Naya, mau request lagunya Menari di Atas Luka. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali. Terima kasih untuk Mas Ami Wibowo dari Kasan Jakarta Hadi, request lagunya Sekuntum Mawar Merah. Temi Apsari Bandung tadi sudah. Terini Setiawati dari Kasan Bandung, lagunya Memori Daun Pisang. Ada Ningrara Sidoarjo, halo Bunda, selamat malam, selamat bergabung. Mau request lagu, oh tidak ya, ini mau menyapa saja ada Pak Wiyoto, Cak Mat Prada, ada Pak Pogato, Cak Syamsul Hadi, Mbak Putri Widayanti, Mama Eli Agustin, Mbak Mia Ramadhani, Umi Tretes, Bunda Sutia, Mbak Diandra Tiwi, buat Mbak Naya juga terima kasih. Ada Mbak Toyibi dari Kasan Tanjung Sari, selamat malam Aba bersama Umi di sana. Kemudian ada Mas Wahid, Pak Suwanto tadi Misko, terima kasih Pak. Inako dari kawasan Lamongan, Cak Syamsul, terima kasih. Dari kawasan Tretes Prigen Pasuruan juga ya, request lagunya Sate Madura dari Yus Yunus. Salamnya untuk Pak Wahid Penjaringan Rungkut, ada Abah Toyibi, Mang Ujang, Bu Rara, Bu Eli Agustin, Abi Roy, sama Cak Rohim dari kawasan Madura. Aku selalu membahana ya, kalau Naya Nika ini selalu membahana. Selalu menyapa dengan penuh semangat. Baiklah, kita angkat penelpon yang keenam ya Sobat Kota. Selamat, mohon maaf belum jodohnya. Belum jodohnya Mbak Naya. Kalau demikian masih kita tunggu saja nih, sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung. Marilah kita sapa kembali yang merapat di Facebook. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget. Selamat malam, selamat bergabung Mas Hafid. Wush.
1: Oke Mbak Naya,
0: kita selamat bergabung. Persembahkan Mas Hafid dari Geger Sobat Kota.
1: Punya gedung tua.
0: Wah itu lagu ini ya, lagunya Mas Hafid banget itu. Silakan. Malam ini mau request lagu apa Mas Hafid?
1: Itu aja, lama nggak dengar
0: gedung tua. Tua boleh, Naya siapkan terlebih dahulu. Salamnya untuk siapa saja?
1: Gedung tua kalau direnovasi kan enak juga, mana ya?
0: Wah, rumah Naya tuh rumah ala-ala Belanda itu loh, yang gedung tua kayak gitu rumahnya Naya di rumah ya? Iya.
1: Berarti lagunya di Sherbat Banaya.
0: Gedung tua yang apa? Pintunya kanan kiri, jendelanya kanan kiri, kemudian pintunya juga bukaannya kanan kiri, ya kayak gitu, seperti itu. Rumah kuno. Silakan. Iya. Salamnya buat siapa saja nih Mas Hafid?
1: Salamnya buat yang silakan buat semuanya tanpa terkecuali. Ada Pak Arjun, juga ada Bunda Fatona, Bunda Farah, Bunda Hari, Bunda Wulan, Bunda Mami. Juga ada Pak Kosim, juga ada Camar Samsuri Kebraon, Mas Amin Bibowo yang selalu nyimak melalui streaming ya.
0: Wih, terima kasih, betul.
1: Ya. Semuanya mungkin tanpa terkecuali, salam buat Islam ya.
0: Baik, terima kasih Mas Hafid.
1: Selalu bersama keluarga.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih doanya ya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hafid dari Kasan Geger Bangkalan. Kita angkat penelpon yang berikutnya. Sabar ya Pak, Naya cek Naya, ini dulu, setting dulu. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Selamat malam Dendang Surabaya Mbak Naya.
0: Syadu banget. Dari kawasan Benowo lagi ada Pak Suwanto. Selamat bergabung. Iya.
2: Selalu, Pak.
0: Alhamdulillah Pak, berkat doanya juga Naya sehat, Bapak juga sehat ya. Silakan.
2: Ya,
0: silakan Pak Suwanto malam ini mau request lagu apa?
2: Lagunya Loper Susu, Mbak.
0: Loper Susu, boleh. Sambil
2: happy. Dari Dalera sama SMA, Mbak.
0: Baik, nah siapkan dulu ya. Salam-salamnya buat siapa saja nih Pak?
2: Salamnya Pres yang baru turun, buat Sumatan Kota Aceh, selamat mendengarkan. Buat Mbak Naya, matur suwun sanget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Suwanto dari kawasan Benowo. Lagunya Loper Susu sudah Naya siapkan. Nah, sudah lumayan banyak ya lagunya di sini lho Sobat Kota, luar biasa istimewa pokoknya. Hari Jumat memang hari istirahatnya itu hari terakhir menuju ke weekend. Biasanya itu pekerjaan kantor atau pekerjaan di kantor atau pekerjaan lainnya ya, selain kantor lah, pekerjaan apapun itu dihabiskan dari Jumat sampai dengan malam biar besoknya hari Sabtu itu bisa leha-leha. Apa maknanya sekarang leha-leha, aku sebenarnya kerja. Oke, terima kasih buat Sobat Kota, semangat terus tentunya, jangan sampai kendor. Kalau misalnya kita ada sakitnya, ada gelisahnya, ada merananya, itu manusiawi, tapi tetap harus bangkit lagi ya. Dikasih batas, misalnya aku sedih maksimal 3 hari. Suwe ini maknanya aku sedih setengah jam, pokoknya untuk makanan enak langsung wow. Ikulah Naya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya para Sobat Kotaku, bestie tercinta di udara. Langsung Naya udarakan sebuah lagu yang tadi di request oleh Mas Hafid, Gedung Tua, Elvi Sukaisi untuk Sobat Kota.

0: Duran.
1: Okay.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dendang Surabaya syahdu banget Sobat Kota. Menari di atas luka dari Imam S. Arifin. Tadi barusan Sobat Kota dengarkan ya, sebuah lagu yang direquest oleh Mas Wahyu Supriyadi dari kawasan Kerapu, Ikan Kerapu Surabaya. Baik, untuk yang mau on airan mohon bersabar sebentar ya Sobat Kota. Sepertinya saatnya Naya untuk menyapa yang sudah merapat di fanpage-nya Kota FM Surabaya. Terima kasih loh yang sudah memberikan interaksi di sana. Jangan lupa Sobat Kota juga follow akun media sosial kami yang lainnya ya. Baik, kita coba refresh dulu di sapa yang paling terbawa Mbak Naya yang paling gercep memberikan interaksinya berupa komentar. Mbak Mulyati dari kawasan Ngasinan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Reni Rentina juga hadir. Kemudian ada Dadok Semaron, Ayahanda Bilkis, Mas Putra Andriansyah, Jawa Tengah Pekalongan. Ada Mas Wit Harmoko dari Riau Tembilan hadir dan kirim salamnya buat seluruh fans Kota FM semuanya saja Mbak Naya. Semoga sehat selalu. Ripto Swasono, ada juga Abah Waisel dari kawasan Gianyar Bali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur Kolis, ya, ini tadi yang request lagu PMR ya. Zong tadi sudah. Oh, PMR-nya hadir. Beli tiket kemarin juga selalu hadir kalau beli tiket ini. Aku suka banget. Mas Irul kawasan dari Banda Soleh, dari kawasan Banda Soleh maksudnya. Baik, kita like dulu komentar beliau-beliau ini, bestiku. Ada Mbak Putri Widayanti, Mas Syamsul Hadi, terima kasih dari kawasan Teratas Perigin Pasuruan. Bunda Fitri, Bunda Sanipa dari kawasan Gilang Sepanjang hadir. Salamnya untuk Mas Solikin Delosor. Ada Edo Gading Watu, Cak Selamat, Satrio Basuki, Pak Wahid Penjaringan, Pak Sugeng Bakso, Samsul Hadi, dan Mbak Putri Widayanti Tretes. Terima kasih Bunda Sanipa. Sony Anderson Inces, halo selamat malam. Lalu ada Mbok Lastri, Sumatera Selatan hadir, Sagita Indra Kumara dari Pringsewu Lampung. Ada Mbak Yeni Kartika atau Mama Hori dari Marendal, Sumatera Utara. Cak Gima Pentel. Cek Gema Pental Jas dari kawasan Pasar Gresik hadir bareng FKS. Salamnya sehat selalu buat semuanya. Ada Bobo, Bobo lagi, Bobo yang ketiga, Bobo yang keempat, Bobo yang... Bobo spam ya. Terima kasih. Ada Mbak Ayu Iriani. Halo, Waalaikumsalam dari kawasan Medan Amplas hadir Mbak Naya. Ada Mas Anto Hartono. Bia-bia, baik. Junedi Syaputra dan yang terakhir ada Mas Joko Speed. Yang di WA apakah masih ada belum tersapa di sini? Ada Mas Aditya Mahesa, terima kasih. Katanya ini foto kenang-kenangan Mbak Naya di studio Kota FM Surabaya. Wih, luar biasa loh. Mas Aditya sudah suka main ke studio Kota FM bahkan jauh sebelum Naya menjadi anggota di sini. Ada Inaku juga, terima kasih, luar biasa. Sabar ya, kita refresh dulu. Oh sudah, baiklah kalau demikian Sobat Kota, kan ini PR lagunya masih panjang sekali. Segera Naya berikan ke Sobat Kota nih, diudarakan kembali sebuah lagu dari Cucu Cahyati berjudul Ditekan Sedikit untuk Sobat Kota.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sem-

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya Sobat Kota. Sebuah lagu dari King Nasar, Aib ya. Kadang kita ketika mau melangkah ke jenjang lebih serius, Allah justru membuka aib pasangan kita atau calon pasangan kita Sobat Kota. Semoga kita semuanya ya, baik naik sendiri secara pribadi, juga dijauhkan dari hal-hal yang negatif dari seseorang pasangan ataupun siapapun itu, pertemanan yang fake gitu ya Sobat Kota. Saatnya setelah ini Sobat Kota jangan kemana-mana dulu ya. Tentunya ada program Janing Campur Sari Koplo Gending Kota FM yang dibawakan oleh Nintari Ningtyas. Waktunya Naya dan Dendang Surabaya pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you full Sobat Kota.

0: Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.
1: Mbak Uti kepingin ngurungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
2: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
1: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
2: Yo yo mbae iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kongmu biyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome masih juga tengah FM dan dunia Surabaya. Sukang dalu dolor. Alhamdulillah kepange malik ketemu maneh lho lor dolor. Nang ngene caning campur sari koplo gedeng kota FM ya iki pangga. Waya dalu jam 09.00 tong mangat nggih ngantos jam 11.00 mangke dikancani tari ning dias. Ya teman-teman sampun siap siaga. Memenuhi permintaan dulur-dulur sedoyo. Monggo nggih.

0: Palu 3,9 FM Dangdunya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur sedoyo ya, yang selalu aku sayangi ya. Oh ya iya toh ya. Kados pundi partosipun, bagaimana kabarnya nih Hauma? How are you? Sehat sedoyo dulur ya, alhamdulillah. Pokoknya selalu ya. Oke, dulur-dulurku, Cak Ning khususan ya, menika tak dongakno selalu dalam kondisi baik-baik saja, sehat-sehat saja, lancar tak sembarang. Kados pundi niki wau, lancar ya nyambut gawene. Pemane sing nyambut gawene ono ing sak madin pun margi, wonten sak madin pun margi alias mobile ono ya keliling ya. Lancar sedoyo ya, aman terkendali to, alhamdulillah. Wis pokoke sing penting lancar kabeh. Sepenting yo sehat iku lho ya. Nek awak sehat arep ngopo wae yo wis penak gitu. Arep nyimak Cak Ning yo pangge penak. Cak Ning.
1: Tam pur sari goblok gendeng kok ta yo iki ning tari Bayune piye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow, poning.
0: Langsung tak sowok.
1: Ya napa sehat ani?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lo sehat lo pangku pak.
1: Alhamdulillah.
0: Semangat iki koyo ngene lho jelas sehat.
1: Ya seneng kula jane kadene mulai wingi.
0: Lah apa gak mlebu?
1: Padahal ketularan.
0: Alah koyo Pak Jono ae. Ajar lah yang ngono. Aku gak on air, gak telpon aku riri. Ketularan tenanan kok, Ben. Paling ini pilek tenan kok.
1: Berarti mantin swipe nge.
0: Lapo, gak ada swipe-swipean.
1: Kayak lari di swipe, beri suara,
0: di swipe. Loh, iki loh. Mbak Rani lagi, oh di tol Surabaya Sidoarjo jernih suaranya. Salam buat sobat kota ning tari nggih matur nuwun. Cak Rimbo gak ngantuk ta iki lho ditakoni Mbak Rani lho gak ngantuk ta. Lho kayak ngene gak kira ngantuk Mbak.
1: Gak ngantuk Mbak Rani lah pose ya mene ngantuk.
0: Mari
1: iki malah gurung mangan.
0: Lho
1: boleh mangan ning kok buyari
0: gurung mangan. Gurung mangan ping 3 maksude. Sing sesi 3 belum ya tadi sudah pemanasan apa Pak pemanasan wau.
1: Napa wau sore ning.
0: Oh, lah mosok. Sore ne pagi antai ku jam 8 mau.
1: Mungkin padha jam-jam 12
0: ngono. Berat cari barane. Ancane abot Mbak iki, Mbak.
1: Barane pinten terlalu nggih.
0: Nggih, amin. Pinten kilo jenengan, Pak? Wabot ancane Cak Rimbo iki?
1: Bobote ta? Bobote di paling nggih swidak, swidak papat.
0: Oh, cek sweet ya. Sweet 17.
1: 64
0: 64 dukure, lebih ye.
1: Dukure 100 swidak songo.
0: Oh, nggih. Okay. Iku timbangane gak keliru ta? 64 iku.
1: Mboten damel timbangane glepung yo ning.
0: Yalah.
1: Nopo
0: ne? Eman-eman rek timbangane. Langsung apa iki jenenge jarume langsung. Jarume langsung mencelat lan.
1: Timbangane jajan tangane tok tapi.
0: Oh. Ae kat tangan itu cetike.
1: Nggih, ditimbang satuan yo ale.
0: Oh alah. Per ons.
1: Nggih.
0: Mangga, tembangin apa?
1: Salah tompo ini.
0: Oh alah, salah tompo. Nggih, gak apa-apa kecok salah kirim yo.
1: Nggih, kapan ane salah ngirim? Enggak saya. Kadang iku lu sepi ya dano, walah kepencet.
0: Ajane sengaja koyo ya.
1: Oh boten ning.
0: Langsung oh boten. Ah, apa pakaian to, pakaian to?
1: Ya poning tari, ning tari.
0: Mangga salam.
1: Salame damel mangujan jari sambil garap kasur, Cak Samsuri ke Braun. Cali ya benar
0: sih.
1: Tari Istiwa Toto dak itu
0: habis lewat di mati. Oh yes.
1: Dianto Cak Soli Gidroso dari Kera.
0: Oh ho.
1: Pak
0: Suwanto salam.
1: Yuk. Pak Suwanto, sehat selalu. Terus Pak Kasihan.
0: Yuk, Pak Kasihan. Yuk, Pak
1: Desati. Koko Eri Cak Minta Cak Gipi, Pak Super Satu.
0: Alright.
1: Kita tidak nurul.
0: Seperti itu. Iya begitu memang.
1: Cak Gipi, Cak Eru.
0: Ini mengabsen ya, jadi seperti sensus ya.
1: Cak Boneng. Bunda Mujiati, Bunda
0: Saking
1: Tutira,
0: banyaknya
1: Bunda Parah,
0: teman-teman Bunda itu ya, saudara-saudara yang berada di manapun.
1: Mbak Yati, Mbak Wiki, Bali Bendo, Mbak Yati,
0: Mbak ya, hampir seluruh penjuru Nusantara itu ada di berbagai sudut-sudut kota ya, seluruh pelosok Nusantara tersebar di manapun itu ya, saudara-saudara semuanya. Jadi memang seharusnya memang seperti itu. Menyambung tali silaturahmi lewat udara.
1: Ya. Warta berita.
0: Loh, kan aku menerangkan nang dulur-dulur. Jenengan kan lagi bersilaturahmi toh lewat udara toh.
1: Nggih.
0: Iya. Betul toh. Ayo.
1: Setia nih.
0: Nah. Ngono lho, iku jare Cak Mul sak Surabaya disalami lho. Mboten Surabaya tok niki.
1: Nggih. Heeh. Sampai luar pulau.
0: Wo, Pulau Kapuk. Iya, Cak Agung apa toh? Ada video call lah, Cak Agung.
1: Video call kepingin ngerti asli nih sampean paling nih. Nggih, telonoan, tak jarani telonoan, tak daster, tak hubungan, tak yo nopo.
0: Pinisirin ya.
1: Nggih. Nggih, pun ngoten mawon. Yo mawon, duluran salawase.
0: Nggih.
1: Sampeyan tari selalu sehat, nggih.
0: Amin.
1: Nggih, Mbak Rani juga selalu sehat.
0: Amin, hati-hati di jalan, Mbak Rani.
1: Maya. Heeh. Yo mawon, duluran salawase.
0: Amin.
1: Pun gak celana nih gua.
0: Wow, pun. Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mangke dilanjut malih nggih. Heeh, saking ning laut kidul sik ya. Yuk, monggo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat kata tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat kata lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sahabat kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Nah, saya sekarang ngantar ini yang dia sepatan program Coneng Campur dari Koplo di Kota FM. Yoiki. Alhamdulillah. Oh, nggih, sami-sami. Apa riri kok moro-moro sami-sami lah iya iki lho. Matur nuwun tembange ngono jare Pak Kianto. Nggih, sami-sami. Tak jawab ngono lur, dulur ya. Nggih, monggo badhe gabung on air. Cak Ning. Janing, sudah masuk.
1: Goblok gendeng, kata SM. Aku gak di Jawa.
0: Oh, boten. Dengar boten napa-napa kok. Nek Pak Gianto niku lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain.
1: Tapi sial.
0: Iya. Lah iya, moro cam ngono. Lah kan ayo. Wedi to nek moro-moro teko-teko ngono ya, tak sak sowok. Ngono. Ya bukti langsung
1: sehat
0: yen tadi. Ya alhamdulillah sehat. Nggih,
1: Bunda. Sudah sembuh kayaknya.
0: Alhamdulillah.
1: Ilang dicekno.
0: Sehat terus
1: kan. Jaluk-jaluk.
0: Nggih. Kula bagi-bagi teng Pak Jono, Pak Gianto. Nyuwun kok cirase.
1: Capok.

0: Lah iya. Lah gelem on air wedi nek ketularan jare Pak Jono ya ngono. Aku gak on air riri kok ketularan ngono jare ketularan pilek jarene ngono. Ben ketularan tenan. Lah iya ben ketularan tenan. Nggih.
1: Lagune.
0: Napa niku?
1: Apa ya nyeng ya?
0: Lah apa ya?
1: Ora nek dudu kowe ora wae ngono
0: kuwi. Dudu kowe aku ora wae ngono.
1: Iya.
0: Yes, iki.
1: Itu judul e kan.
0: Cerdas cermat e. Mboten niku lirike. Nggih.
1: Nek tak ketemu ya tak ganti ae.
0: Nggih, alternatif e nopo? Nggih tak golekne tapi ya. Tak golekne sik.
1: Iku lirik yang terakhir kok ning. Ora kuwe ora wae ngono.
0: Nggih.
1: Iku sing terakhir. Kata-kata ini.
0: Nggih.
1: Nek ana ya ganti. Tepung kanji ae.
0: Paling ya sanes iku judule.
1: Lho iya antarane. Sing cewek ya ning.
0: Oh, ngersakan sing cewek.
1: Iya.
0: Oh, nggih, sekedap.
1: Tak kuwi. Enggak ada ya cowok enggak apa-apa ning. Oh, sing penting ono penyanyi ngono lho.
0: Lah ijo. Enak kabeh.
1: Tapi tak kon nyanyi ya gak gelem.
0: Loh, bukan gak gelem. Lah tu programe.
1: Iya.
0: Gitu. Gak pas programnya kok. Enggak iya. Disemprit aku kok.
1: Masa iya.
0: Loh iya kan nanti gak kebagian yang lain ngono lo maksudnya. Iya, gak kebagian request dong.
1: Salam itu.
0: Iya.
1: Salam, halo.
0: Halo juga.
1: Iya, pek fotonya. Pek nyendat-nyendat.
0: Lang kok tak salam, tak senggai mo.
1: Turun.
0: Mm-mm.
1: Cak.
0: Lah iya.
1: Cak Rimbu Gianto. Ada Cak Titi, Cak Koko Ainya juga. Ada Pak Suwanto Pejuang. Ada juga Pengasundi. Ada Pak Punya juga. Ada anak. Ini mah praya apa enggak ya? Nek wingi praya aku gak sok melebu ning.
0: Napa niku?
1: Bunda Yanti, Bunda Farha.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Ima dua-duanya, mm-hmm. Mbak Santi Salala. Mbak ini. Mm-hmm. Pokoknya enggak dimanto ya ning ya semuanya ning ya.
0: Inggih.
1: Terus yang mana yang lagunya ning?
0: Sanes.
1: Iya.
0: Iya. Heeh. Bersih cewek.
1: Lanjutkan tugas, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, semoga apa iki lagunya pas nggih. Ini baru jos dari Cak Mul. Nggih, matur nuwun, Mang Ujang. Apa, Mang? Makasih Cak Rimbu salamnya ngono jarene ya. Oke, lanjut Cak Zainal kapal keruk. Salam Pak Dianto, Cak Rimbu Arista, Cak Samsulati, Mbak Zainal. Mbak Putri Udayanti, Prigen Pasuruan. Salam Bunda Lili Margomulya, Mas Wahid Penjaringan, Mbak Ima Ngesong, Oma Mami Gedangan, Bu Ari Selamat, Koko Zainal Kalimas, Camiskan Keberan, Matur Nuwun Sangat, Dumateng Neng Tarimu, Kita Sapi Naringan Sehat, Berkalan Sukses, Amin. Lanjut Cak Samsul, nggih wonten Prigen ugi. Oh, nak pari aneh, nyang pasar tuku semongko, mulai-mulai numpak delman, rakyat tok suki rapopo, sing penting utangnya rakyat lingan. Iya. Inge, oh nama nenek nandur lombok jari-jari pari. Kucing turu nganggo kebel, sing jumblu ojo iri hati, sing dibojo turu mesti kumpul. Mergo LDRan yo jarak jauh ngono lho ya. Salam Pak Sugeng dan Masar, Mbak Mangesong, Pak Jeneng Tamrin, Abah Tebi, cari sami kerep, Mbak Ela Prigen ning tadi pumpungan, engkang tansah happy, Pak Kianto Rembo. Iki alright, langsung mohon monggo.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Kalau walu koma si juga TFM dangdutnya Surabaya mantor sangat telur telur. Hei, apa Mbak Serintel? Teka teka lulu lulu lulu. Awas mau Mbak Naya siaran dendang mau ya. Statusnya lagi muncul. Matur sangat dulur-dulur ingkang sampun pinarak nggih, ana sing durung ta. Apa iki bocah iki? Oh, Mbak Ika Gresian. Apa Pak Kento? Caning iki lho Mrs. Tari Sweet Smile. Denoknya tuh bikin baper, Mbak. Jadi nangis deh wala. Jangan nangis toh Mbak Ika, ya. Dulur aku denok ki enak tenan lho ya. Mbak Rika Herlina halus sugeng telep kas Kanjeran hingga Sidoarjo Mojokerto. Matur nuwun Mbak Rika. Oke, alright. Cakung Ibu kali santri. Salam semoga Neng Tari mempunyai mobil banyak dan sepeda motor banyak juga dan juga punya uang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin duwe surum ya. Amin. Matur nuwun. Cak Ning. Cak
1: Ning.
0: Campur sari. Mundur sih, atret atret, tit tit tit tit, taleni.
1: Tak nih.
0: Campur sari. Balik mundur mana? Tit tit tit tit. Cak Ning.
1: Campur sari.
0: Goblok gendeng.
1: Kota FM. Ya iku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saking seringnya ya.
0: Iya. Gah aku bu Ege ngono lho bu Ege dilupakan
1: orang seluruh kan tak olak-olak
0: oh ngono ya iyalah sehat gak bu?
1: Alhamdulillah
0: Masya Allah
1: pilek tak?
0: Boten ngendikane sinten.
1: Oh, pilek-pilekan.
0: Anak tak pilek-pilekan iki piye to, Bu iki.
1: Ngene. Bocah yo pilek-pilekan ngendeng-ngendengan
0: iki apa sih? Panjen kula setel ngoten suarane ben boten niku-niku mawon suarane ngoten lho, nggih.
1: Nggih,
0: ben boten ana men iki hari bervariasi ngono lho ben boten bosen. Yo. Iki ngeles iki.
1: Oh, ceritane. Iya, ceritanya begitu.
0: Yo. Nggih, Bu. Monggo, tembangin napa?
1: Aku nyuwun denok ya.
0: Denok. Sampun wau. Baru menyimak kok ini.
1: Bukaan ngono lho.
0: Bayo.
1: Aku mau krungu-krungu. Waduh, si puter lah kaya anak.
0: Lho, terus apa yang diputer mana yang ada ta?
1: Gak mantep nih, gak ngeru harap ini.
0: Besok.
1: Ya, apa ya?
0: Apa aku sing nyanyi? Apa, ya? Sayangku, sing ayu tak tintang, tintang, tintung. Tak tintang, tintang, tintung. Ano? Lagu kedangan ge. Napa?
1: Apa? Wis mbar tu serak-serak.
0: Oh, nggih.
1: Sing anyar pokoke.
0: Sing anyar.
1: Heeh.
0: Si plastikan nggih.
1: Oh.
0: Nggih, klene sing plastikan. Nggih. Monggo. Salam kagem sinten. Kak Guceng mana Bu Ege?
1: Lah iyalah. Enggak mari iki enggak abah nasi mlebu.
0: Oh kalau ngi sampun. Iya kalau ngi sampun.
1: Iya. Ya salam kagem Pak Narsi. Pak Sugeng sekalian, Pak Rembu sekalian. Terus Bu Sutira, ayo masuk.
0: Sudah tadi.
1: Duh, ya aku kari untuk biasa ya.
0: ketinggalan kereta jenengan.
1: Tah, tiket
0: mboten angsal wae.
1: Iya, aku ora ngarep-ngarepan jajakno. Tengah-tengah pikirku. Mbok sek ngono. Iku wis nyenceng aku lagi sengasang mbok sek ngono. Ketinggalan sepur.
0: Lah nggih.
1: Mbak, ayo Mbak Serintil.
0: Mbak Serintil nggih niki mlebet
1: anu Mbak Serintil, masuk.
0: Ayo,
1: ayo. Masuk. Ayo.
0: Yes.
1: Mbak Tanti.
0: Nggih.
1: Happy. Mas Aditya. Bang Uca ya, ya Cayu. Sing rame golek mlebu.
0: Tuh, Pak Gianto.
1: Bang Uca.
0: Pak Gianto.
1: Oh, Pak Gianto. Apa lagi?
0: Pak cari Pak Gianto. Oh, poning nih wong kok digodok. Lho. Orang godok, digodok cari Bu E. Orang godok aku. Aku sing digodok malan.
1: Lho, ngono lho. Biasa ngono lho. Pak Gianto. Oh. Are iki pancet ta. Lho.
0: Oke, let's.
1: Wes kagem Pak Misanget kata ya Mas. Nggih. Wes ya wes.
0: Yes.
1: Pamba ketua hari. Mudah-mudahan suwe selalu.
0: Amin.
1: Termasuk penyiar nambah moblong. Moblong. Yes, yes, Wera.
0: Loh, niki kan sing nyimak cak ning kan seluruh penjuru.
1: Oh. Gitu.
0: Iya, iya. Buat dunia apa aja, pokoknya terus, dunia pokoknya.
1: Terus yang luar Jawa apa luar pulau ya?
0: Loh, luar Jawa, luar pulau, luar negeri, luar angkasa.
1: Sahayu.
0: Putih.
1: Mbak Rentina lagi siapa?
0: Oh, Mbak Reni Rentina, iya.
1: Salam, kenal.
0: Kenal Mbak Reni.
1: Ya, terus Brigita kembaran juga.
0: Brigita kembaran, oke.
1: Yang jauh-jauh di sono.
0: Jauh di mata, tapi dekat di hati.
1: Oh, begitulah. Yuh. Terus aku eleng-eleng zaman kejenian. Waktu masih di atas sono awang-awang. Bayanganku kalau masih di atas awang-awang, kalau pulang ke Jawa itu kayak ning misuwur
0: ngoten nggih. Nggih. Niki Abang Narti. Salam kangge wong endel ning Tari lho.
1: Sing endel iku penyiar apa? Sing mlebu. Iya. Ayo. Karo-karo ya, Bah ya.
0: Sing endel abah kok asline.
1: Situ es apa? Sayu.
0: Sinden.
1: Sak jurunge Abenarsi biasane sapa? Pak De sapa?
0: Pak Dianto.
1: Oh iya.
0: Pak Dianto. Nggih biasane Pak Dianto, Pak Dianto meh mirip ya. Kadang-kadang.
1: Oh begitu.
0: Yang tenek ngarani Pak Dianto, Pak Dianto kadang ngono.
1: Oh begitu. Enggak ne Pak Rebu kan beda suarane.
0: Iya. Namanya maksudnya.
1: Oh begitu.
0: Yes.
1: Sama.
0: Alright.
1: Serupa tapi tidak sama. Yes.
0: Alright.
1: Matur nuwun.
0: Oke.
1: Tak tunggu lagunya. Yes. Yang enak lo ya.
0: Oh, alright.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda selamat lebah sudah hadir. Apa lagi Mbak Serin bilang, goyo aja. Oke. Pak Swanto, segeng teling tari, segeng gemesi. sekedap. Oke, hati-hati ya. Salam sederhana, sederhana FM, Skot FM. Oke, segeng bisa katakan. Atau Pak Swanto, ya camis kan. Salam Pak Gento Rembo, Pak Sugeng Demasar, Cak Sam Sulati, Mbak Putri Udayanti, Cak Sur Menganti, Pak Jono Tamrin. Ngoten, Cak Miskan. Sampun sedaya nggih. Matur nuwun. Mangke dilanjut malih. Monggo. Niki lho, Bunda selamat nggih sing enggal.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

dolor. Matur nuwun sangat, sabar menanti nggih. Matur nuwun se tak antene sik iki mau sapa iki? Oh ning Tanti. Tante Tari nyanyi denok lho kaya ngudang ciprut. Iya. Lah yes nggih. Apa iki Mbak Srintil? Apa Mbak Srintil? Mbak Srintil lah ya. Ayo nang telepon lho dinten wong akeh iki lho sampean ya. Iki Cak Mul matur nuwun. Sinten oh nggih wonten Facebook nggih. Matur nuwun sanget, dulur-dulur Cak Trihandoko iki ya. Iya gak muncul. Waalaikumsalam. Cak ini gimana kabarnya? Lama tak jumpa. Semoga Cak Ningku tetap sehat selalu. Amin. Cak Tri juga nggih. Oh, begi dalam nyongsong 17-an nanti rupanya banyak kegiatan lomba Cak Ning seperti adik yang satu ini. Oh iya, nggih. Matur nuwun Cak Tri. Restu kiu balung benda hadir. Rabulun mina, mantep lamun hadir. Waalaikumsalam. Sembari layah-layah, oh enak santuy senggol Mas Wahyu. Mas Wahyu kok kelabu toh? Sing kelabu iki Cak Rizal nggih. Mas Wahyu kerapu nggih, jalan ikan kerapu. Cak Perdanis, Mas Aji Brengo serta Cik Denya tersayang nggih. Mas Irul, waalaikumsalam Banda Selak Koko Bangalan hadir. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak tercantik hadir Medan. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Ana oh no, Cak Wahyu wongker rapu nggih. Nah niki lho Cak Wahyu wongker rapu nggih. Saking griya niki midhangetaken Cak Ning gawe tombok kesel ning Tari yo. Wis gak kesel ta saiki? Salam sedaya keluarga besar FKS Bres tanpa terkecuali Sugeng Telu Bukuru nggih. Matur nuwun Cak Wahyu wongker rapu. Lho kok ilang iki sik. Sekedap. Heeh, sing ning Facebook ndi ta iki mau komen kok ilang to ya. Sebentar, sabar. Wonten Cak Sat Budiono, waalaikumsalam. Salam sedaya fans Kota FM nggih matur nuwun. Mbok Lasri, waalaikumsalam Sugeng Dalu Sumatera Selatan Nyawiji. Pak Sagita Indra Kumara, waalaikumsalam Pringsewu Lampung hadir. Terus ana Mbak Ferliando, Tasya Setia nang Kota FM. Saking Bunda Lili Sentang Margo Mulya. Oh nggih, Bunda Lili, matur nuwun salame. Sampun diteks to ya nggih. Wah, kowe nang kene. Ya salam seluruh salam asih matur nuwun. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Cak Dituki ya, Sugeng Dalu. Waalaikumsalam. Jogja hadir. Wonten Cak Budi Yudhistira, Cak Ning bersama Kak Tanti serta Mas Ferry juga Budi Andra TV, Mbak Tri sehat semangat selalu. Terima kasih. Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Pakal gabung, salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM Ning Tari Sugeng tugas mugi tansah pinaringan dengan seger kawarasan. Amin. Mbak Pira Kumala Gestro, Cak Ning Jakarta Kemang hadir. Matur nuwun nggih. Sinten malih Beli Aji Putu Brengos wancine ngopi di kancane Bu Guru Tari di Pelabuhan Gilimanuk Banyuwangi bersama tenaga bongkar muat barang ABK. Nggih, matur nuwun Beli Aji Putu Brengos. Semangat. Lanjut. Sekedap. Iya. Cak Bobo terima kasih Sugeng Dalu Mbak Tari. Nggih, Cak Ning matur nuwun. Niki sampun. Berita kembaran teman ramai dan Siti, makasih Mbak Tri sing ayu, salam sehat, selamat tugas pulangnya, hati-hati juga jaga iman. Nggih, matur nuwun. Adik Permadani Nima Sudianenggar Prigen Pasuruan. Ora pari ane tuku bakso cedak stasiun, ngombe es jeruk nganggo sedotan. Aja seneng golek perhatian, mengko dikira konten gagal FYP-an. Salam Om Rizal Kelabu, Bude Lilik Margo Mulya, Opa Sugeng dan Pasar Kakung Sugianto Rimbo, Tante Nining Indrapura. Matur nuwun kakak Tari cantik. Yeki. Beli santu ketut. Malam kak Tari cantik dan imut Ganyar Bali hadir. Selamat tugas, makasih. Sami. Cak Horol Umam Subrejo Tanggamus Lampung hadir. Sugeng Dalu monitor lewat jalur streaming Kota FM. Nggih matur nuwun. Cak Pardanis, waalaikumsalam Bojonegoro hadir. Cak Joko Speed, malam Tari nggih Sugeng Dalu. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarnegara Jawa Tengah Nyawiji ngantos pura ning Adicara. Bunda Fitri waalaikumsalam sehat selalu ning Tari amin. Lanjut, niki sampun. Pak Hartono waalaikumsalam Pak Demangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon nggih matur nuwun. Okay, alright sinten ingkang dereng? Pak Inako sudah hadir juga. Terima kasih. Pak Santo sampun nggih. Okay, niki sampun. Wis kabeh to ya. Nggih wancine tembange monggo tembang donga.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Dulur-dulur mantur wasangan nggih. Sampun pinara wet jam 09.00 wau nggih. Pamunten, wabila untuk klentak-klentuk lah, terus salah-salah kata lagu-lagu diri ke sering terputar, monggo binji sakit rukas malih, pokoknya yang sabar nge. Lan, tak dongak nih pokoknya dulur-dulurku lancar saat sembarangnya, tetap sehat nge. Lan, sampun kesempatan tetap pantau, walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pulang kita Sun ya.
1: Iya, gue ya pola loro ati malah gaya gitu.
0: Iya. Wes jane sudah rapi pura tadi. Rapimu piye diundur?
2: Rapi dipending kan?
0: Dipending. Diamini loh kalau caca loh.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sekaring pawon.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: receive your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.

0: gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Gedung Internatio terletak di kawasan Kota Lama Surabaya, tepatnya di Jalan Jayangrono Kerembangan yang tak jauh dari Jembatan Merah. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang dibangun sejak tahun 1926 dengan nama Gedung Internatio. Gedung ini memiliki nilai sejarah yang sangat signifikan bagi Kota Surabaya. Dahulu, gedung ini berfungsi sebagai kantor perdagangan Belanda yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di era penjajahan. Namun, perannya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan jauh lebih besar dari sekedar fungsi komersial. Gedung ini menjadi lokasi pertempuran awal yang secara langsung memicu peristiwa 10 November 1945. Arsitektur gedung Internatio yang khas dengan gaya kolonial Belanda masih terjaga dengan baik, menjadikannya objek fotografi arsitektur yang sangat menarik. Gedung ini menjadi pengingat nyata akan masa lalu kota yang syarat dengan dinamika kekuasaan serta perlawanan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa...

0: makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
0: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya. Sama.

Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Gedung RRI Surabaya. Gedung Radio Republik Indonesia yang dibangun ketika masa penjajahan Belanda terletak di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Surabaya. Di gedung ini, naskah proklamasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Madura berhasil disiarkan. Dalam kurun waktu 13-20 Oktober 1945, Bung Tomo aktif membacakan pidatonya melalui RRI Surabaya. Kemudian, pada 28-30 Oktober 1945, gedung RRI Surabaya diambil alih oleh pasukan Gurkha dari Inggris. Pertempuran antara tentara Inggris dengan rakyat Surabaya pun terjadi. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan terbakarnya gedung RRI Surabaya. Buat sobat kota yang ingin mampir ke gedung RRI Surabaya, alamatnya ada di Jalan Pemuda Embong Kaliyasin, Kecamatan Genteng, Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikuy.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Aduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku loh.
3: Oh alah, dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Kami merdeka, tetap merdeka.
1: Penjara Kali Sosok terletak di Jalan Kali Sosok nomor 3-5 Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Papian Santian, Kota Surabaya. Penjara Kali Sosok dibangun sebagai penjara bagi mereka yang berani memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di balik dinding-dindingnya yang terlihat kokoh, tersimpan kisah perjuangan, penderitaan, serta darah para pahlawan bangsa. Penjara ini beroperasi sejak awal abad ke-19 atas perintah Herman William Daendels, hingga resmi ditutup pada tahun 2000 karena faktor usia bangunan yang sudah tua. Meski tak lagi berfungsi sebagai penjara, bangunan ini tetap berdiri sebagai saksi bisu perjuangan bangsa. Setiap sudut bangunannya mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini dibayar dengan air mata, pengorbanan, bahkan nyawa. Penjara Kali Sosok bukan hanya destinasi sejarah, namun juga tempat untuk mengenang serta menghargai semangat para pejuang Indonesia.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.